0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
2: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum. Tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti jalan dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhas berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan. Dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mampu dan mampu. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang kami ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
17: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
18: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
17: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
18: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
19: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
18: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
20: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
18: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
21: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
18: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
22: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
23: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
24: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
25: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret

0: penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, berikan Anda masih bersama kami di program 1 RRI Gopang. Di pagi ini kami ajak Anda untuk bisa memberikan tanggapan Anda seperti apa sih menurut Anda perubahan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, apakah memang berdampak di wilayah, di bidang pertanian dan juga di bidang lainnya. Boleh Anda sampaikan kepada kami gitu ya, seperti apa sih dampak perubahan iklim di wilayah Nusa Tenggara Timur. Boleh Anda sampaikan kepada kami misalnya di wilayah Anda akibat perubahan iklim, ya dari bidang pertanian itu mengalami dengan semacam tantangan gitu ya. Boleh disampaikan tantangan seperti apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait dengan perubahan iklim gitu ya. Karena nanti di pukul 9 kita akan berbincang bersama dengan narasumber bahas soal perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anda bisa sampaikan kepada kami di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152 di WA ataupun juga di SMS, boleh di nomor 0811-3820-9440. Kami ajak Anda juga nanti di pukul 10 Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan di Halo RRI.

0: Ya, dan pendengar pagi ini ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Refla di Sulamo, Pak.
0: Pak Refla di Sulamo.
1: Iya.
0: Iya. Silakan, Pak. Kira-kira apa saja dampak perubahan iklim yang terjadi di wilayah Bapak ada tidak?
1: Iya, ada perubahan iklim di sini mengenai dari pertanyaan di sini ya di ke tanam ada kerusakan pada apa namanya tanaman jagung di sini.
0: Iya.
1: Nah, di sini kan mayoritasnya petani, Pak.
0: Betul.
1: Perusahaan pertanian.
0: Iya.
1: Untuk di desa Pantulan ini kan mayoritasnya di apa namanya pertanian. Jadi jagungnya rusak semua itu, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi banyak yang ada yang tanamnya sampai 1 atau 2 hektar, tapi hasilnya hanya 1 ton lebih.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Ya karena perubahan iklim juga membuat hal itu terjadi ya, Pak ya?
1: Iya. Sedangkan padi juga ya lumayan untuk mendapat hasilnya, tapi ya diserang oleh penyakit seperti penyakit namanya
0: belalang.
1: Kering, belawang. Jadi ya ada yang panen tapi ya cukup lumayan ya untuk mendapatkan hasilnya di sini. Jadi di sini sudah melakukan penanaman jagung tahap kedua sekarang ini.
0: Baik.
1: Nah, cuma di sini sudah ada pengiran dari sawah apa namanya bendungan di sini. Jadi ada yang sudah mulai apa namanya buat penanaman baru lagi di sawah.
0: Biasanya kalau untuk penanaman di sana dia berapa kali dalam setahun untuk padi ataupun untuk jagung?
1: Nah, untuk kalau satu tahun itu bisa sampai 3 kali panen, Pak.
0: 3 kali panen ya?
1: Nah, di sini kan ada sumur bor. Dan ada sudah dari irigasi yang sudah difungsikan gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kami di sepenuhnya ada yang tanam sayur mayur seperti lombok sama itu bawang, kacang panjang sama tomat. Nah, sini kan ada lahan untuk penghasilan tomat juga ada.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, si jenis apa namanya hortikultura di sini juga. Di sini kan ada yang sudah tanam padi. Nah, jadi kalau padinya sudah selesai panen, bisa diadobel lagi dengan jagung. Jadi setahun itu bisa panennya 3 kali. Pak.
0: 3 kali ya? Oke. Terbantu oleh karena bendungan itu?
1: Ya, bendungan sama ada yang ambil airnya dari sungai atau kalinya ini. Dan pakai sumur bor, ada yang pakai mesin pompa air itu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak untuk kebersamaannya.
1: Iya Pak.
0: Iya. Tetap bersama kami ya di RRI Pro 1 Kupang ya Pak ya.
1: Iya siap Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Rifla yang ada di Pantulan Sulamu. Pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung lagi, kira-kira apa sih dampak dari perubahan iklim di bidang pertanian wilayah Anda seperti apa? Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: perwakilan luar negeri. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pagi ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta dari portal rri.co.id dan juga komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci wajib militer khusus rakyat Papua, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel Papua Tengah titik antara news.com berjudul Natalius Pigai, pelarangan nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kementerian HAM Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nonton bareng tersebut. Selain itu, melansir di pemberitaan kompas.com berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar bisa jadi menteri seperti saya, yang tayang pada tanggal 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia, RSIA IBI, Surabaya, menjenguk korban keracunan MBG. Dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebutkan wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar. Informasi tersebut kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Selamat pagi, peringat. Terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz. Tentunya masih bersama dengan saya, Fongki. Ya, peringat, perubahan iklim kini bukan lagi isu masa depan, melainkan kenyataan yang sedang kita hadapi bersama. Dampaknya juga terasa bagi aspek kehidupan, mulai dari perubahan pola cuaca, kemudian berkurangnya sumber air, ancaman terhadap ketahanan pangan, hingga meningkatnya risiko bencana alam. Di provinsi NTT yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan juga iklim kering, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim ini juga menjadi sangat penting. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas dunia pendidikan, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim. Nah, untuk membahas tema Healing the Earth, sinergitas adaptasi perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah hadir bersama kita narasumber. Yang pertama saya menyapa ada Saudara Alvin Inco dari Koalisi Kopi. Selamat pagi Kak Alvin.
1: Selamat pagi Kakak.
0: Bagaimana kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Kabar sehat ya. Kemudian saya juga mau menyapa ada Bapak Dr. Suharso Eshut MSI Pusdal LH Bali Nusra. Selamat pagi Pak Ade.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di program 1 RRI Kupang. Saya juga mau menyapa narasumber kita yang berikutnya, ada Bapak Dr. Insinyur Rodi Alek Polo MSI, Akademisi Undana. Selamat pagi Pak Udi.
3: Pagi.
0: Bagaimana kabar Pak?
3: Sehat-sehat, puji Tuhan sehat.
0: Kabar sehat juga ya. Dan yang paling cantik di antara kita semua.
4: Soalnya sendiri.
0: Soalnya sendiri, benar. Ada Ibu Angela Lucy Deran SAK, Wakil Pokja Bunda Literasi. Selamat pagi Bu Angel.
4: Saya Wakil Pokja Bunda Paut.
0: Bunda Paut ya?
4: Siap.
0: Baik, ya. Terima kasih untuk klarifikasinya di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu ya, selamat
4: pagi.
0: Bersiaran ini kali yang keberapa bersiaran di RRI?
4: Sudah yang ketiga.
0: Sudah kali yang ketiga, lumayan ya. Tapi kali ini baru pertama kali dengan saya ya, yes, sepertinya. Oke, di pagi ini langsung saya berikan kesempatan ke narasumber kita. Yang pertama untuk pagi ini ada Pak Ade gitu ya, untuk mendahului kita di pembukaan ini, kira-kira dari perspektif lingkungan hidup, bagaimana kondisi kerentanan ya, kondisi kerentanan NTT terhadap dampak perubahan iklim kita nih, Pak Ade.
2: Ya, terima kasih. Mungkin saya harus bicara lebih global dulu. Mm-hmm. NTT bagian dari negara Indonesia dan Indonesia bagian dari negara dunia. Tentu saja sebagai bagian dari percaturan global, mm-hmm, aktivitas yang ada di Indonesia termasuk di NTT itu juga berdampak secara global. Dalam hal ini termasuk pemanasan global,
0: yeah,
2: deforestasi hutan dan kemudian juga eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain, itu tentu saja berdampak global termasuk pada pemanasan global. Karena itulah Indonesia sebagai bagian dari percaturan global itu perlu menjadi bagian dari komunitas global, di mana pemerintah Indonesia kemudian melalui Perjanjian Paris atau Paris Agreement, kita sudah berkomitmen untuk yang namanya penurunan untuk menjaga suhu atau mencegah pemanasan global. Jadi menurut data, rata-rata dalam 10 tahun ini ada peningkatan suhu sampai dengan 1 sampai dengan 3 derajat dan juga ketinggian perubahan muka air laut.
0: Yeah.
2: Nah, karena itulah sebagai tindak lanjutnya kita sudah meratifikasi Paris Agreement. Jadi ratifikasi itu adalah proses di mana ketika sebuah agreement itu diturunkan menjadi bagian dari perundang-undangan yang ada di negara kita. Nah, karena itulah kemudian kita sudah berkomitmen untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari adaptasi, mitigasi perubahan iklim untuk menjaga atau mempertahankan pemanasan global ini tidak terus berlanjut.
0: Yeah.
2: Di NTT tentu saja kami Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan stakeholder terkait dari mulai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 22 Kabupaten Kota yang ada di NTT bersinergi untuk melakukan serangkaian program mulai dari inventarisasi gas rumah kaca, kemudian juga kita melakukan program-program adaptasi perubahan iklim melalui Proklim, kemudian juga melakukan literasi kepada mulai dari dunia pendidikan, sekolah, dunia usaha, personal maupun ke pemerintah daerah. Jadi itu yang kami lakukan, tapi saya rasa yang tidak cukup ya, kita perlu bersinergi dengan banyak sektor. Sangat senang kita di sini bisa mendiskusikan hal ini, dan saya rasa banyak hal-hal yang lebih praktikal kita bisa lakukan untuk perubahan iklim ini, mulai dari tingkatan pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai ke perguruan tinggi, sektoral, jasa, dan lain-lain. Jadi itu juga yang perlu kita terus lanjutkan.
0: Baik, jadi memang kalau bicara soal perubahan iklim, kita bicara soal aksi nyata gitu ya, karena memang kita sudah terpapar seperti itu. Terima kasih Pak Ade. Dari Pak Odi sendiri, kira-kira isu perubahan iklim dari tataran universitas, ini sejauh mana penerapan isu perubahan iklim ini dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkup mahasiswa? Apakah mungkin dari seperti KKN gitu, ataupun juga sumbangsi akademisi dalam penelitian, ataupun juga kajian-kajian tertentu nih Pak Odi?
3: Baik, makasih Kak. Jadi kalau kontribusi undang-undang itu, kita punya program magister ilmu lingkungan dan minatnya iklim dan pembangunan. Lalu tahun lalu itu ada program doktor juga untuk ini. Jadi soal literasi, soal apa, advokasi dan segala macam, kalau di undang-undang, kebetulan saya mengajar di undang-undang, memang itu pendekatan organisatoris, ya, kayak lembaga institusi.
0: Yeah.
3: Tentunya kita berharap mahasiswa yang kuliah di situ kan mereka bisa menjadi agent of change atau apa ya, agen penyambung lidah. Saya di Fakultas Pertanian, jadi itu ada banyak mata kuliah yang juga berhubungan dengan ilmu iklim, ya gitu kan. Jadi bagaimana ada pencerahan ke mahasiswa begitu, sehingga saya rasa bagus sekali tadi kata Pak Ade, atau dari SD, bahkan dari kecil, dari taman bermain, dari segala macam itu akan lebih tertanam di pikiran anak-anak itu, sehingga ya. Dan memang jujur menurut saya sebagai seorang guru di universitas, mungkin 6-7 tahun lalu itu kita bicara perubahan iklim, tidak ada orang yang peduli. Tapi sekarang secara jujur, karena memang faktanya ada tadi beberapa contoh Pak Ade gitu, belum lagi kita contoh yang lebih spesifik, dampak kesehatan, dampak di produksi pertanian. Ini yang paling terasa, karena harus kita akui khususnya kita NTT itu kan tergantung sekali pada pertanian. Ya kan, jadi sedikit ada goncangan di pertanian karena penyebabnya iklim tanda kutip, maka pasti akan terasa di masyarakat. Itu sangat terasa. Jadi harga-harga naik itu sebenarnya juga tidak, sekarang tidak hanya kita bisa lihat dari kajian ekonomi semata. Dulu orang kan melihat inflasi, orang melihat analisis ekonomi, sekarang tidak. Harus melihat di iklim. Kenapa? Karena kita kepulauan, distribusi pangannya juga kesulitan. Jadi memang ada banyak hal yang mesti diadakan di situ, dan memang menurut saya mungkin saya serangkan RRI itu bisa RRI goes to school. Ya, jadi selain di studio ini, datanglah ke sekolah-sekolah, pilih beberapa sekolah, lalu siswa-siswa itu terlibat dalam situ untuk supaya bisa apa ya. Jadi memang RRI ini salah satu media massa yang menurut saya salah satu yang masih kuat, masih diharapkan peranannya di sini, sehingga kalau pencerahan-pencerahan saya lihat sudah hampir banyak di media-media massa, baik mainstream maupun media-media yang lain, itu bicara perubahan iklim itu tidak masalah. Tapi memang kita punya kendala itu, kalau boleh saya catat, di anggaran. Kita harus akui itu, kita kebijakan anggarannya itu belum berpihak di dalam kebijakan perubahan iklim ini, yang isunya adalah adaptasi dan mitigasi kan. Jujur mungkin karena kita kendala-kendala itu sehingga tidak banyak aksi yang nampak. Padahal kayak minggu lalu saya dengan BBWS, kebetulan saya dan Pak Ade ini kami dari pengurus forum pengelola sumber daya air terpadu Kota Kupang.
0: Oke.
3: Okay. Kami baru dilantik dikukuhkan Pak Wali Kota sekitar 3 minggu lalu, dan minggu lalu saya terlibat di pengelolaan itu apa Kali Dendeng.
0: Mm-hmm.
3: Dari BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai itu memberi kepedulian. Saya rasa mungkin semua kita harus terlibat di situ satu kali misalnya, digerakkan secara menyeluruh, karena memang di kita punya forum ini ada sekitar 15 lembaga yang terhisab di dalam.
0: Yeah.
3: Jadi menurut saya, jadi kalau bicara kampus memang pendekatannya pendekatan kurikulum, pendekatan, dan memang kita berharap itu dia simpel, tidak terlalu rumit ya, karena memang kalau karena bicara perubahan iklim itu orang agak cuek, kenapa? Karena terlalu apa ya, akademis.
0: Mm-hmm.
3: Padahal sebenarnya kita bisa membahasakan, dan memang butuh kayak RRI yang membahasakan secara bahasa sosial sehingga mudah sekali ditangkap oleh
0: pendengar
3: masyarakat.
0: Gitu ya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Odi. Kalau sedemikian rupa dari akademis juga turut ambil bagian, bagaimana dengan anak-anak kita? Bunda segala bangsa, bukan ya bunda segala bangsa ya. Bunda, bundanya anak-anak gitu ya. Ibu Angel silakan. Apakah memang relevan juga untuk anak-anak kita bicara soal apa namanya ya, perubahan iklim, karena memang mereka juga harus sedini mungkin pelajari soal apa perubahan iklim. Kalau di Tokyo mereka dari kecil anak-anak sudah belajar tentang bagaimana melindungi diri dari bencana. Apakah kita juga perlu belajar soal ini, perubahan iklim ini sedini mungkin nih?
4: Baik, terima kasih. Ini kesempatan saya memang sudah ketiga kali untuk bisa mampir di RRI. Saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Kupang, juga UNICEF, dan Yayasan Kemanusiaan Madani KUP Indonesia,
0: yeah,
4: di LHK juga provinsi, yang sudah membuat acara ini sehingga bisa menghadirkan kami semua di tempat ini. Artinya dari ini kita juga harus menyadari bahwa iklim sekarang tidak baik-baik saja.
0: Mm-hmm.
4: Ya, tetapi iklim ini akan selalu berubah. Kalau kita dari dalam rumah, kalau saya sebagai Bunda Paut, itu perubahan iklim ini bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga dalam keluarga, juga di pendidikan, dan banyak hal lagi terjadi juga, kesehatan kita terganggu, terlebih masa depan anak-anak kita pasti sangat terganggu. Jadi hal ini perlu kita terapkan, yang pertama itu dari dalam rumah. Kalau rumah kita itu sudah kita bina dengan baik, anak-anak sudah kita didik sejak dini untuk mencintai lingkungan, berarti perubahan iklim ini tidak perlu kita khawatirkan. Tetapi sekarang yang kita lihat seperti pemanasan global, seperti yang Pak Adi bilang tadi, itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita di masa depan. Sebagai Bunda Paut, ini di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa Bunda Asti dan Bunda Vera saat ini mereka tidak sempat hadir untuk hadir di tempat ini karena ada kegiatan di tempat lain yang memang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya sebagai wakil ketua Pokja Bunda Paut, saya hadir di sini memang sangat saya merasa sangat luar biasa dengan kegiatan ini. Artinya kita harus lebih fokus untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemanasan global itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa depan. Jadi dengan perubahan iklim ini, kita semua lebih fokus untuk pendidikan anak-anak kita yang sejak dini itu difokuskan dengan alam. Mereka harus mencintai alam. Terlebih udara yang kita hirup itu dari alam, tetapi harus bersih. Kalau setiap hari mereka di jalan ada kendaraan-kendaraan yang banyak yang kita tidak melihat, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita juga seperti kita orang dewasa juga. Jadi di sini saya lebih menekankan bahwa di dalam keluarga itu harus ditanamkan cinta lingkungan. Dan harus belajar untuk hidup lebih fokus kepada penghematan, terlebih kalau sampah ya jangan terlalu banyak lah. Terlebih ini kalau kita penggunaan sampah plastik itu juga harus dikurangi. Sehingga pemanasan global ini bisa diatasi, terlebih perubahan iklim yang akan kita alami ke depan. Baik,
0: okay, mungkin itu. Terima kasih Ibu Angel. Ini dari Kakak Alvin dari Koalisi Kopi.
5: Dari Koalisi Kopi, Kakak.
0: Ini boleh dijelaskan sedikit tentang Koalisi Kopi ini dari menteri mana nih?
4: dari Kementerian Tanaman Pangan.
1: Baik, silakan, terima silakan. Kasih. Selamat pagi, Kakak. Koalisi Kopi ini adalah koalisi kelompok orang muda untuk perubahan iklim. Yeah. Kami tersebar di 13 kabupaten kota di NTT. Kami komunitas yang isinya anak-anak muda yang ingin mengamplifier suara melalui kampanye kreatif dan juga aksi nyata dalam mendukung aksi perubahan iklim. Jadi kami melihat lokalitas di tiap daerah, di setiap kabupaten, apa sih menjadi tantangan anak muda. Yeah. Contohnya kami di timur, kami melihat bahwa pesisir kami rusak. Akibatnya apa? Nelayan sulit menangkap ikan, aktivitas untuk snorkeling mungkin, diving. Akhirnya daerah-daerah yang harusnya kita bisa menjadikan sebagai pariwisata juga, akhirnya rusak. Di sini kami melihat lokalitas daerah masalahnya, kami membuat aksi-aksi kreatif. Kami di timur melihat masalah ini, kami buat event snorkeling. Di situ mengajak teman-teman anak muda melihat nih bagaimana keadaan bawah laut. Oh ternyata selain yang indah-indah banyak yang patah, banyak yang rusak, ada coral bleaching. Kami buat di situ juga aksi transplantasi terumbu karang. Jadi selain kami mengajak anak muda untuk melihat keindahan, kami mengajak mereka untuk berbuat aksi nyata. Dari aksi nyata ini kami mengedukasikan kepada mereka bahwa dari terumbu karang yang baik ini akan berdampak juga pada iklim yang baik, kehidupan ekosistem laut, sehingga berdampak pada kehidupan kita jangka panjang ke depan. Kurang lebih seperti
0: jadi itu. Sejauh ini dari aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan sama Kakak Alvin dan kawan-kawan di komunitas, melihat apakah memang wilayah perairan kita ini masih cukup aman atau bagaimana?
1: Kalau sekarang aman tidak aman Kakak sebenarnya. Karena melihat yang pertama potensi sumber daya kita dalam bidang kelautan juga akhirnya tergerus karena perubahan pola cuaca, akhirnya nelayan juga mau melaut sulit.

0825 444 atau 843 1152, dan juga bisa di WA 0811 3820 9440 setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita pagi ini masih bahas soal topik dialog kita, Healing the Earth, Sinergitas Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi NTT. Ada Ibu Angel, Pak Ade, Pak Udi, dan juga Kakak Alvin di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya lanjut lagi ke Pak Ade gitu ya. Sebagai perwakilan dari Puspal ya, sebagai perwakilan dari
1: Pusdal,
0: sebagai perwakilan dari pemerintah pusat di daerah, kira-kira apa yang akan dilakukan dan kira-kira rencana program apa yang sebenarnya didorong untuk melakukan aksi-aksi adaptasi dan juga mitigasi di perubahan iklim di masyarakat nih?
1: Tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh teman dari Koalisi Kopi yang dari Bunda Paul serta Pak Odi bahwa tentu saja perlu diketahui bahwa Kupang atau NTT ini memang sangat rentan dengan perubahan iklim.
0: Yeah.
1: Iklimnya juga mendukung. Jadi kalau kita lihat peta kebakaran lahan dan kebakaran hutan dan lahan, jadi ada beberapa kabupaten kota di NTT yang sangat rentan dengan perubahan lahan, sangat rentan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, data ini sebetulnya yang kami juga update dan distribusikan kerjasama dengan BMKG dan PNBP untuk selalu mengedukasi warga melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan memasuki musim kemarau dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja juga ada tugas rutin yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan inventarisasi gas rumah kaca. Itu juga menjadi indikator bagaimana sektor-sektor berkontribusi terhadap perubahan iklim, mulai dari sektor pertanian, sektor industri, dan lain-lain. Itu juga menjadi data dan evaluasi bagi kita semua. Yang ketiga juga terkait dengan aksi-aksi mulai di tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas. Kita punya namanya program Adiwiyata. Program ini adalah mengedukasi, menciptakan sekolah yang berbudaya terhadap pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Tentu saja di dalamnya adalah ada aksi perubahan iklim. Bagaimana sekolah diajarkan untuk mengelola sampah dari sumber, memilah sampah, serta melakukan aksi-aksi penanaman atau aksi hijau di sekitar sekolah, termasuk juga sanitasinya. Di level pemerintah daerah juga kita ada namanya program Adipura. Meskipun ini lebih ke arah

0: kinerja pengolahan sampah. Yeah. Tapi sampah adalah salah satu yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Yeah. Bagaimana daerah harus meningkatkan pengelolaan sampahnya, mulai dari infrastruktur, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di hulu, awal, dan hilir, beberapa fasilitas seperti bank sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu, TPS 3R, itu juga kita coba untuk revitalisasi dan aktivasi karena ada beberapa yang juga tidak aktif. Di level-level individu, kami mendorong tetap champion-champion seperti yang disampaikan teman dari Koalisi Kopi tadi,
1: yeah,
0: melalui Kalpataru. Bagaimana Kalpataru juga sekarang banyak individu di tingkat lokal itu juga menjadi agen-agen perubahan di dalam perubahan iklim. Dan di tingkat perusahaan kita ada yang namanya proper.
1: Oke.
0: Itu juga bagaimana perusahaan didorong untuk melakukan inovasi pengolahan sampah, limbah, yang itu juga menjadi bagian dari aksi perubahan iklim, dan juga termasuk inovasi pengolahan sampahnya. Nah, itu yang kita lakukan. Secara khusus kami sebetulnya sekarang sedang mulai lebih intensif di satu kecamatan, namanya Kecamatan Oebobo, yaitu program Satu Bina Satu. Jadi kami mengidentifikasi 7 kelurahan,
1: okay,
0: di Kabupaten Oebobo dengan Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo juga di dalamnya ada kan. Jadi ada 7 kelurahan di Kecamatan Oebobo yang kami dampingi untuk mengevaluasi, mengidentifikasi pengolahan sampahnya. Dari mulai sektor rumah tangga, sekolah, administrasi, SPPG, MBG, horeka, hotel, restoran, kafe, jasa perniagaan, untuk melihat sejauh mana sebetulnya praktik yang sudah dilakukan di NTT. Tantangan terbesar ternyata budaya yang kita hadapi. Mm-hmm. Sebetulnya bukan hanya di NTT, tapi hampir di seluruh banyak tempat di negara kita adalah membuang sampah ke lingkungan.
1: Itu budaya yang terus dilakukan,
0: yang harus terus kita ini.
1: Bukan hanya orang tua, anak-anak
0: bukan
1: juga
0: hanya. Yang kedua adalah membakar sampah, okay, yang mana itu ada merupakan bagian dari perubahan iklim. Nah, betulnya dikatakan oleh Bunda tadi bahwa perubahan perilaku itu kan dimulai dari tingkat kecil.
1: Yeah.
0: Makanya kami sangat senang ketika di forum ini ada mulai dari tingkat sekolah, taman kanak-kanak atau PAUD, pendidikan anak usia ini itu penting. Kami juga sekarang sedang mulai untuk melakukan program penggalangan tadi adiwiyata di beberapa sekolah. Mudah-mudahan di bulan Juli nanti setelah libur sekolah kita akan mulai melakukan kaderisasi atau peningkatan kapasitas sekolah-sekolah yang ada di NTT. Itu juga menjadi bagian dari yang kita lakukan. Jadi melalui generasi muda ya diharapkan kita ke depan juga mulai ada. Nah, di level komunitas sebetulnya ada namanya Proklim. Mm-hmm. Jadi beberapa daerah di NTT itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti pertanian, restorasi mangrove, kemudian juga konservasi tanah dan air. Itu juga menjadi bagian-bagian yang kita terus dorong agar ke depan bisa menjadi bisa mengedukasi, menjadi bagian dari komunitas, bagaimana sebetulnya di level komunitas, baik itu petani, nelayan, peternak, itu juga tetap bisa bekerja, bersuasembada tanpa harus merusak iklim ataupun juga terpapar dari perubahan iklim.
1: Oke.
0: Okay. Itu mungkin yang
1: baik, terima kasih Pak Ade. Memang betul yang namanya perubahan iklim ini semuanya itu dari budaya-budaya kita gitu ya, membuang sampah sembarangan, tidak menjadi ambil bagian dalam perubahan iklim untuk ya sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira nih dari Ibu Angel, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak mulai dari kecil gitu ya, supaya budaya ini bisa hilang, budaya namanya membuang sampah sembarangan? Karena kita tetap bersama, yang buang sampah ini bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak di sekolah, ya. Karena mungkin memang sudah disampaikan, ada dikasih apa namanya ya, poster besar-besar buanglah sampah pada tempatnya, padahal toh juga masih membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan agar budaya ini, budaya membuang sampah ini terus kita galakkan? Silakan Ibu.
2: Baik. Terima kasih. Hal seperti ini sebenarnya dari dalam rumah seperti yang saya katakan tadi. Jadi anak itu dia tumbuh pertama itu dari dalam rumah, dari dalam keluarga. Jadi kalau di dalam keluarga itu sudah membiasakan seperti menghemat air, menghemat listrik, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membakar sampah sembarangan, dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu hal yang sederhana. Tetapi itu ada contoh dulu. Kalau orang tua melakukan hal seperti itu, anak-anak itu selalu mengikuti figur yang ada di dekatnya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau orang tua itu di dalam rumah, dia sudah mengajarkan anak tentang hal-hal seperti yang tadi saya katakan, maka dengan sendirinya anak itu akan mengikuti. Dan yang paling utama dan paling dasar itu kita mengajarkan setelah anak mulai bisa memahami sesuatu. Mulai dari hal kecil, mungkin dia selesai melap mulutnya dengan tisu.
1: Yeah.
2: Ya, kita ajarkan dia, adik coba taruh di tempat sampah. Tetapi harus bisa, kita juga harus bisa memberi contoh, di rumah itu harus ada memilah sampah. Jadi harus dibedakan sampah organik dan sampah anorganik. Ya, jadi kalau itu kebiasaan itu dilakukan terus-menerus di dalam rumah, berarti itu dengan sendirinya, jadi kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan anak kita karena dia sudah tertib dari dalam rumah.
1: Dari rumah, iya. Gitu ya.
2: Jadi okay. Kalau dia keluar ke masyarakat, pasti dia akan membawa contoh yang baik dari keluarganya. Dan itu akan membias ke anak-anak yang lain. Misalnya di saat dia masuk sekolah, pasti dasarnya itu dari anak PAUD.
1: Yeah.
2: Ya, jadi kalau di PAUD juga sekolah sudah membiasakan anak itu membuang sampah pada tempatnya. Terus di saat habis makan dia mencuci tangan juga, jangan boros air. Ya, itu juga bisa mengajarkan anak dari kecil. Jadi sampah itu seperti banyak yang kita temui. Ternyata di dalam mobil orang bisa membuang sampah dari jendela mobil.
1: Iya.
2: Itu saya sering dapat di jalan-jalan seperti itu. Dan hal lain lagi, kalau kita ke pantai, itu biasa di pinggir-pinggirnya itu banyak pak sampah plastik. Padahal itu sangat mengganggu ekosistem laut. Dan hal itu kalau tadi yang saya katakan anak-anak itu kita mengajarkan hal sekecil yang tidak pernah kita bayangkan, itu akan bermanfaat besar dari dalam rumah.
1: Yeah.
2: Di rumah dia akan membias ke masyarakat. Ya, saya rasa bapak-bapak semua di sini dulu itu kita sangat tertib karena kita orang tua itu mendidiknya dengan artinya dengan penuh kasih, tetapi pasti ada hal-hal yang harus mereka suara keras. Tapi kalau anak zaman sekarang suara keras tidak bisa. Ya, generasi sekarang ini mereka itu harus dibimbing secara perlahan dan dengan suara yang lebih halus. Kalau suara keras itu mereka akan menjauh.
1: Mereka lebih keras.
2: Iya. Iya, mereka akan menjauh dan suaranya pasti lebih tinggi dari kita. Itu yang kita temukan saat ini. Tetapi yeah, sebagai orang tua, hal utama dan pertama yang kita lakukan seperti yang saya katakan.
1: Oke, okay, terima kasih Bu Angel. Dari koalisi Kopi sendiri bagaimana? Karena ya, ini bukan hanya anak-anak kecil saja gitu yang punya tanggung jawab. Ini kira-kira yang sudah dilakukan gitu ya koalisi Kopi sendiri untuk sama-sama menjaga ya lingkungan agar tetap baik, tetap asri, ini seperti apa yang sudah dilakukan agar ini juga bisa menjadi contoh untuk pendengar gitu ya, bahwa kalau anak muda bisa, kita juga pasti bisa. Silakan Kak.
3: Baik, untuk aksi-aksi yang saya dan teman-teman koalisi Kopi buat, yang pertama tadi transplantasi terumbu karang. Terus melihat lokalitas kami, kemarin di Kupang Barat, tepatnya Desa Konheum, di sana ada namanya tradisi lilifu. Lilifu itu tradisi buka tutup laut secara periodik.
1: Oke.
3: Okay. Kami melihat ini adalah tradisi yang baik, namun mulai tergerus karena ada perubahan iklim. Hasil tangkapan yang mulai kurang. Dulu tuh bisa 3-4 kali setahun, sekarang bahkan 1 tahun 2 kali dan ada yang 1 kali setahun mereka buat program itu. Kami melihat ini sebuah tantangan Dan juga peluang bagi kami untuk orang muda berkontribusi. Akhirnya kami bekerja sama dengan desa. Kami ada satu program namanya Timor Summer Climate Camp. Di situ kami mengajak anak-anak muda di kota Kupang dan NTT, ayo datang kita belajar langsung di lokasi yang terdampak perubahan iklim dan ada program budayanya. Di situ kita mengajak teman-teman komunitas juga, komunitas lingkungan yang ada di sekitaran kota Kupang, untuk membagikan cerita baik apa sih yang bisa teman-teman lakukan kepada orang muda. Dan juga kemarin bekerja sama dengan BKKPN sebagai yang mengelola daerah laut di sana. Akhirnya di situ kami mendengar langsung apa sih tantangan dari teman-teman di Desa Kuan Heum dan juga pemerintah di sana dalam melanjutkan ekosistem dan juga budaya mereka. Karena hasil tangkapan yang mulai kurang, lingkungan yang rusak, dengan kegiatan ini kami buat suatu aksi, yaitu transplantasi terumbu karang. Jadi kami ajak orang-orang muda ini, ayo datang kita belajar, kita juga belajar konservasi, dan kita aksi nyata langsung di lapangan.
1: Langsung ke lapangan.
3: Langsung ke lapangan. Okay. Akhirnya anak-anak muda yang dulu tidak memiliki pengetahuan, mereka datang, oh kita pergi belajar, kita bukan pergi dengar materi yang berat. Jadi kita buat kampanye-kampanye kreatif. Akhirnya anak-anak muda itu tertarik dan terdorong untuk tergabung. Nah, dari situ mulailah terbentuk pemahaman di tingkat individu maupun kelompok. Dari kegiatan-kegiatan ini kami mengharapkan perubahan itu dimulai dari diri teman-teman anak muda. Akhirnya sekembalinya mereka ke komunitas masing-masing, ada hal baik yang bisa mereka praktekkan dan juga ada cerita-cerita baik yang mereka bawa. Jadi tidak hanya datang ikut kegiatan, tapi ada cerita baik yang dibawa dan berdampak bagi lingkungan dan diri mereka sendiri, kakak.
1: Iya, dan kita berharap agar ketika mereka mempelajari, mereka melakukan supaya keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat di sana akhirnya perlahan-perlahan mulai terobati dengan baik gitu ya. Betul, karena kan? Langkah-langkah itu sudah dilakukan. Pak Odi, kira-kira ada tidak bentuk-bentuk inovasi ataupun juga riset yang bisa diterapkan juga untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim ini?
4: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara perubahan iklim, kita sedang bicara ada istilah source, ada sink. Kita selalu berusaha sekarang itu source-nya tekan. Source itu apa? Sumber CO2, sumber metana, itu kan gas-gas rumah kaca. Itu yang menyebabkan tadi Pak Adi bilang suhu naik, sehingga terhalang ada efek rumah kaca sehingga suhu meningkat. Peningkatan suhu ini berdampak ke semua tadi yang tadi
1: disampaikan.
4: Bung Alfi omong semua di situ. Jadi sebenarnya esensi dasar kita tuh kita belajar menjaga keseimbangan source dan sink. Contoh begini, yang paling mudah tuh begini. Kita tidak terhindar orang bakar sampah, ya kan?
1: Iya.
4: Karena faktor budaya, faktor praktis, jangankan masyarakat, sistem kita pembakaran sampah di Alak itu, oh ini izin di HLK Kota Kupang nih. Itu open dumping juga, hanya bakar numpuk-numpuk aja itu. Itu berarti kontribusinya tetap naik selain yang masyarakat lakukan di rumah. Makanya harus hindari bakar sampah karena itu kontribusi CO2 itu 100 tahun baru dia bisa terurai. Contoh begitu. Jadi kalau kita bakar hari ini 100 tahun lagi itu sehingga dampaknya tidak berubah. Nah, tapi sekarang banyak orang mencari juga teknologi sinknya. Kayak ada mahasiswa di UGM itu, mereka buat alat kayak box yang simple, tapi bisa menyimpan karbon banyak, CO2 banyak, gitu kan. Nah, kalau masyarakat sebenarnya tidak perlu repot menanam pohon.
1: Iya.
4: Karena kita tahu pohon itu kan, dia butuh CO2 untuk fotosintesis, untuk supaya karbon itu tidak ada di mana-mana, begitu. Saya hindari juga tebang pohon. Tapi kalau juga kita mau tebang, kan kebutuhan, tapi harus ada peremajaan. Jadi sebenarnya ada teknologi yang diatur, jadi tidak bisa terhindar. Kan kita orang hidup dari pohon, kan pasti dia tebang pohon. Tapi harus juga kita edukasi dia, harus ada peremajaan, harus ada penanaman pohon lagi. Karena itu yang paling mudah. Makanya kebijakan di kehutanan kenapa 1 juta pohon? Karena itu dia menangkap CO2-nya sangat tinggi sekali. Ini penyebabnya nih CO2. Ada macam-macam, N2O, ada banyak gas-gas ya. Metana terutama. Tapi CO2 ini yang paling mudah ini. Transportasi. Tadi Mama bilang transportasi. Itu kan kontribusi CO2-nya sangat tinggi. Gitu. Kebetulan saya dia masuk S2 sekarang ada riset. tentang emisi gas untuk kendaraan yang dari Kupang ke Tiles, Indonesia ke Timor Leste gitu. Oh, okay. Itu juga berisiko. Kenapa? Kalau kita tegakkan aturan, maka ada banyak kendaraan dikandangkan. Mm-hmm. Nah, kalau kendaraan dikandangkan tuh mereka makan dari mana? Jadi memang ini semua keseimbangan-keseimbangan ini harus kita jaga semua. Jadi tadi saya bilang tadi, selain source-nya, sumber-sumber yang tadi menyebabkan CO2 itu kita tekan, sebenarnya sekarang strategi di ilmu tidak begitu lagi.
1: Yeah.
4: Sink-nya yang kita atur. Okay. Harus ada teknologi yang bisa menyimpan itu CO2 sebanyak mungkin, tapi tentu perilaku yang tadi Mama omong harus juga berubah, yang Pak Ade omong, yang tadi Alvin, ya, dari omong teman Bung Fanche ya.
1: Alvin
4: ya gitu. Semua mesti kita lakukan. Jadi sekali lagi, selalu bermain di dua keseimbangan. Yeah. Tapi saya mau catat begini, NTT ini kan kita dapat jatah dari Tuhan tuh di era belikin kering.
1: Mm-hmm.
4: Kita sebut semi adit lah. Jadi tanpa ada perubahan iklim saja, memang kita kita punya jatah hidup tuh adalah memang tekanan alam sangat tinggi. Jadi kalau kampanye di NTT itu tinggi, pemerintah mesti terlibat. Kenapa? Karena tidak juga ada apa-apa, kita sudah susah tanpa perubahan iklim, kita susah. Saya contoh kekeringan, Pak.
1: Yeah.
4: Orang bicara kekeringan 61 hari berturut-turut itu kekeringan meteorologis. NTT kan sonde. NTT itu 7-9 bulan kering. Setiap tahun begitu.
1: Ketong sualami.
4: Sualami. Jadi orang susah cari air itu ketong sonde. Tetapi yang diperparah tuh karena perubahan iklim itu.
1: Yeah.
4: Kalau bilang kekeringan kita sudah biasa lah, air kurang nih, sonde mandi. Ya. Saya rasa itu sudah biasa memang begitu. Tapi kalau ini yang memperparah, yang tadi bicara tentang bleaching di rumput laut, di karang, itu semua efek karena itu. Begitu suhu naik, pH itu berubah, ya rusak itu di dalam begitu. Sebenarnya ini kampanye tidak susah bagi anak-anak SD.
1: Yeah.
4: Kalau saya saran ke mama, kalau boleh jangan oral.
1: Yeah. Langsung praktek.
4: Banyak video-video, Pak. Yeah. TikTok, guru-guru bermain, ada panggil Pak Ade atau yang lain. Biasanya anak-anak tuh lebih mudah begitu.
1: Visualnya
4: ya, lebih visual. Kalau kita kampanye lurus, naratif, itu biasanya tidak efektif. Di mahasiswa saja juga kita kesulitan. Tapi kalau kita pakai video, mereka akan lebih mudah
2: tertarik
4: menangkapnya. Apalagi kalau di video itu, mohon maaf, terkenal misalnya, populer,
1: biasa
4: begitu ya, walaupun mungkin juga dia tidak begitu, tapi karena dengan kampanye itu mungkin membuat bagus. Jadi saya rasa kalau riset itu sangat banyak. Memang sekarang kita fokus sampah. Jujur di Kota Kupang ini sampah menjadi masalah ya Pak Ade itu. Satu hari kita sekitar 300-an ton sampah tidak tertangani. Ya kita tidak bermaksud untuk blame Pemkot, bukan, tapi saya rasa Pemkot juga kesulitan. Kalau hanya masih modelnya seperti sekarang, sistem open dumping, kita akan dapat tekanan dasar gitu. Okay. Dan memang sudah harus kita masuk insinerator atau sistem mikroba itu lebih praktis. Jadi kita tidak perlu datang bawa ke TPS di setiap rumah tangga itu. Saya belajar proklim yang tadi Pak Ade bilang, kebetulan kita hampir suruh riset di semua kelurahan di Kota Kupang ini. Kami membantu teman-teman SDA, bagian SDA Pemkot itu,
1: yeah,
4: sudah proklim. Salah satunya itu tangani sampah. Kayak contoh Cempaka Putih Jakarta. Gimana? Jadi di rumah tangga itu ada mikroba sekarang. Jadi kasih aja mikroba itu yang mikroorganisme kecil itu, dia yang nanti olah di situ dan tidak ada bau. Tadi yang mama bilang organik anorganik, mohon maaf, kita kritik juga lah, otokritik. Kita pisahkan sampah organik anorganik di rumah kita. Di TPS kita campur lagi kembali kan, nah itu kan kita sering kritik. Akibatnya masyarakat juga, mohon maaf, dia jadi malas kan. Kita pisah di rumah, dia capek-capek. Tapi juga kita mau pisahkan itu, kendaraan kita tidak cukup. Dan kita, jadi memang, kita bergumul banyak hal, sehingga kita butuh kelompok-kelompok kayak teman-teman Alvin, ibu, memang saya rasa itu kata sinergitas itu yang saya rasa luar biasa, ini kata yang dipakai oleh RRI. Saya rasa pemerintah harus pakai ini isu.
1: Okay.
4: Karena pemerintah bisa rangkul semua. Kalau kita sendiri kampus, mungkin orang juga berpikir, kok kampus kopi. pusdal gitu kan, bunda lestari, tapi kalau pemerintah ajak kita semua, saya rasa sangat bisa.
1: Saya rasa gitu.
4: Makasih.
1: Terima kasih banyak Pak Udi. Kita sudah berada di penghujung acara kita. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan pesan ataupun ajakan kepada masyarakat NTT agar sama-sama ikut jadi bagian dari solusi menghadapi perubahan iklim. Saya mulai dari Pak Ade, disusul nanti Pak Odi, Alvin, dan ditutup sama Bunda Paut. Ya, silakan Pak Ade.
0: Ya, perubahan iklim itu adalah sesuatu hal yang nyata di depan kita. Jadi hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan, bagaimana kita memitigasi dan bagaimana kita beradaptasi. Kampanye tentu saja harus dilakukan terus-menerus. Kita tidak pernah berhenti melihat iklan sampo, iklan sabun, padahal kita tiap hari pakai sampo dan pakai sabun. Itu menandakan bahwa memang perlu kampanye tiap hari. Jadi kita semua jangan lelah untuk terus melakukan kampanye aksi perubahan iklim. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, mulai dari diri sendiri seperti Bunda katakan tadi, memilah sampah dari rumah, menjaga keasrian lingkungan, menanam pohon, tertib di dalam hal berlalu lintas, kendaraan dirawat dengan baik, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Termasuk AC yang ada di lingkungan kita, kulkas dan lain, itu adalah yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi ajakannya adalah mari kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan aksi perubahan iklim. Banyak hal yang kecil yang dapat kita lakukan, yang kemudian itu akan berdampak besar kepada lingkungan. Tidak ada sesuatu hal yang besar tidak dimulai dari hal yang kecil. Ada pepatah yang mengatakan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi di sini saya juga belajar karena ada banyak guru ternyata. Dan di sini juga saya bersekolah karena ternyata RRI juga merupakan sekolah untuk perubahan iklim.
1: Terima kasih Pak Ade, luar biasa. Pak Podi, ya, silakan.
4: Menurut saya sinergi itu dikembangkan lewat yang kita sebut pentahelix. Ada pemerintah di situ, ada NGO, banyak NGO masyarakat diwakili oleh NGO seperti Plan Internasional. Mungkin Kak Alvin bisa kerja sama sekali bagus dengan Plan Internasional. Mereka punya program luar biasa. Kami terlibat di situ. Mereka khusus fokus pada pengelolaan sumber daya air, biopori, macam-macam. Ada juga media. Ada juga di dalam situ perguruan tinggi. Saya rasa perguruan tinggi memang tidak boleh diam. Pada saat seperti ini, ya, mereka, para akademisi itu dituntut untuk memberi kontribusi. Dan yang terakhir sebenarnya, para usahawan, para ekonom. Mohon maaf, saya lihat pentahelix yang terakhir ini belum terlalu nampak. Mungkin mereka bisa terlibat supaya pemerintah yang mungkin keterbatasan di pembiayaan ini, para pihak swasta itu menurut saya sangat bisa terlibat untuk minimal misalnya mendukung riset, mendukung program-program nyata. Saya rasa juga kopi mungkin mereka hanya bekerja sendiri gitu. Mungkin ada jejaring lewat pentahelix ini oleh pemerintah, mungkin ada pihak swasta yang kadang-kadang semangat itu apa, semacam apa tadi dibilang Pak Ade, champion, ya kan? Siapa yang punya terumbu karang yang terpelihara di tahun ini akan dapat penghargaan. Itu saya rasa juga memberi anak muda ini, kan mereka butuh pengakuan.
1: Yeah.
4: Memang uang itu juga penting buat mereka. Tapi kalau pengakuan dan diberi apresiasi, saya rasa, waduh, apalagi kalau di upacara tertentu, ya ini pemuda yang berhasil mempertahankan misalnya terumbu karangnya, saya rasa itu hal yang bagus. Atau lewat RRI.
1: Yeah.
4: Ada satu kali ada khusus acara yang memberi apresiasi kepada anak-anak muda atau anak-anak sekolah, anak kecil yang mau mengembangkan kepedulian terhadap perubahan iklim. Saya rasa media itu utama, sehingga kami dan Pak Alfred ini sering sekali di forum PSDAT ini, karena Pak Alfred juga pengurus dan kami. Kapan pengakuan Pak Kepala RI ada juga. Waktu itu Pak Kepala baru 3 hari.
1: Iya.
4: Katanya baru 3 hari datang dan kita berkenalan, dan saya rasa memang harus sinergi.
1: Okay.
4: Terima kasih. Saya kata kunci itu yang saya pakai, sinergitas, luar biasa.
1: Okay.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Odi. Kak Alvin, silakan.
3: Baik, kita jaga bumi, bumi jaga kita. setiap halal baik yang kita lakukan butuh kerjasama lintas sektor seperti yang Bapak tadi bilang. Kita tidak butuh 1-2 orang yang melakukan aksi secara sempurna. Kita butuh ribuan, jutaan orang muda yang bergerak secara serentak untuk menghasilkan ledakan perubahan iklim. Satu contoh kecil, penggunaan tumbler. Ini adalah aksi kecil, tapi jika dilakukan di banyak titik oleh jutaan orang, berapa ton plastik yang kita bisa kurangi dalam satu hari. Jadi kita bisa mulai dari diri sendiri, hari ini, dan sekarang juga. Dari contoh-contoh kecil, kami juga mengajak orang-orang muda dimanapun yang memiliki niat baik untuk menjaga iklim, ayo mulai dari kita, diri kita sendiri, kita berdampak, dan juga dari komunitas kita masing-masing. Izin promosi juga kakak, kita ada program namanya Jambore Group, Jambore Gotong Royong untuk Pulau Meratas di bulan Agustus nanti. Ini kita menghimpun anak-anak muda dan juga komunitas lokal dari seluruh NTT. Kita berkumpul di satu tempat, tahun ini di kebetulan di Kupang. Kita rencana melakukannya di Undana Farm, Bapak. Kita sekarang lagi giat melakukan kolaborasi dan juga konsultasi ke sana ke sini untuk menghadirkan anak-anak muda yang banyak dan juga mitra-mitra strategis dari lokal dan nasional. Jadi kita berharap teman-teman muda yang mendengar siaran pagi ini, ayo follow Instagram Koalisi Kopi, ikuti terus perkembangannya, dan juga dari bapak-bapak, ibu juga kalau berkenan kita dapat terlibat lebih jauh untuk aksi-aksi iklim ke depan yang lebih baik. Terima kasih
1: Kak. Nanti sebelum kegiatan datang main-main di RRI.
3: Pasti
1: promosi, siap. Ya. Oke, terima kasih. Ibu, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Artinya pesan terakhir ya. Ini kegiatannya mau ditutup nih.
1: Iya.
2: Ya. Mari kita jadikan rumah sebagai sekolah lingkungan. Dan juga bagi anak-anak kita. Kita juga harus ajarkan anak-anak mencintai alam. Karena alam itu sangat membantu kita untuk hidup kita ke depan. Terlebih masa depan anak-anak kita. Jadi mari saya mengajak supaya semua orang tua yang ada di rumah, marilah kita bisa memperhatikan alam ini dengan baik. Setidaknya dalam satu rumah kita bisa menanam satu pohon. Jadi untuk kalau satu bulan satu pohon, saya yakin terlalu banyak. Cukup satu tahun satu pohon.
1: Dan dipelihara.
2: Dan dipelihara dengan baik, disiram, dirawat dengan baik. Akan membantu seperti tadi Pak Odi katakan, bahwa itu sangat membantu untuk O2. Artinya membantu supaya bisa membuang O2 yang tidak berguna bagi kita, tetapi akan memberikan udara yang baik dan segar untuk kita dan juga anak-anak kita. Menanam itu sangat penting. Kita tidak boleh hanya untuk menebang, tetapi kita harus membiasakan anak-anak kita untuk menanam mulai dari hal kecil, biar di pekarangan rumah kita mengajarkan mereka bagaimana menanam bunga, juga bisa menanam sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Hal kecil ini sangat membantu untuk masa depan mereka dan juga untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya. Terima kasih, dan semoga perubahan iklim ini bisa kita atasi, terlebih di NTT. Kalau di musim kemarau pasti semua akan merasakan panas, tetapi kalau hal kecil ini kita lakukan, panas ini pasti akan berkurang.
1: Terima kasih banyak. Sebelum closing juga saya punya pantun.
4: Oke,
1: siap. Mohon dibantu cakepnya ya, siap. Bapak Ibu. Oke. Jalan-jalan ke Pantai Lasiana.
3: Cakep.
1: Sehingga sebentar menikmati senja.
3: Cakep.
1: Menjaga bumi adalah tugas bersama agar lestari untuk anak cucu kita. Cakep. Terima kasih kepada Pak Ade, Pak Odi, Ibu Angel, siap. Dan juga Kak Alvin untuk kesempatan pagi hari ini sudah bersama kami. Kami tuntaskan sampai di sini saja dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.
5: Kupang siang ini
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, selamat siang. Kita jumpa lagi pendengar di segmen yang Anda bisa sampaikan semua pengeluhan-pengeluhan Anda ataupun yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan pelayanan publik ataupun juga semacam informasi-informasi ataupun juga pelayanan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami menyangkut dengan pelayanan-pelayanan publik, barang-barang ataupun juga misalnya bangunan-bangunan ataupun juga semacam infrastruktur-infrastruktur jalan yang belum mendapatkan pembenahan oleh pihak pemerintah. Boleh Anda sampaikan kepada kami di layanan telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Dan kami ajak Anda juga bisa berkomentar melalui kolom komentar di YouTube channel RRI Kupang, karena edisi hari ini untuk Halo RRI kita langsung live di YouTube gitu ya. Memang untuk beberapa keluhan-keluhan yang masuk kepada kami di bulan April kemarin itu sempat kita bahas gitu ya pendengar, terkait dengan keluhan yang masuk soal jembatan yang rusak. Kemudian ada juga soal jalan-jalan yang rusak yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah gitu ya. Kami juga ajak Anda juga untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut dengan pelayanan-pelayanan publik. Nanti di tengah perbincangan kita di Halo RRI, kita akan berbincang juga bersama dengan narasumber gitu ya, untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Jadi Anda punya kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhannya di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Di WA, Anda juga bisa bergabung di nomor 0811-3820-9440. Anda bisa kirimkan video gitu ya, ataupun juga foto terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan. Contoh misalnya, di beberapa hari ini, belakangan ini kan susah mendapatkan minyak tanah gitu ya. Anda bisa sampaikan di wilayah ini contohnya. Anda bisa kirimkan video, ini ada antrian panjang gitu ya. Masyarakat sementara menunggu untuk mendapatkan minyak tanah. Atau Anda melihat, waduh ini harga minyak tanah di satu daerah dengan daerah yang lain ini cukup mahal. Ataupun juga di pasar Anda melihat, waduh ini pasar ini di wilayah Oibobo misalnya, itu harga bawangnya melonjak naik. Di pasar Impres, di pasar Oeba gitu, harganya lumayan gitu ya, mahal gitu ya. Ataupun juga harga Lombok, ataupun juga informasi-informasi lain gitu ya, pertanyaan-pertanyaan bisa Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444. Oke, ini ada yang sudah masuk di WA, WA Pro 1, ada Bapak Yusuf Pa di RT 005 RW 02 Kelurahan Oesapa Barat. Keluhan yang disampaikan ini, lampu jalan di bagian timur dari kantor lurah Oesapa Barat dan Gereja Bethlehem Oesapa Barat rusak sudah 3 bulan tidak menyala, kakak. Oke, terima kasih ya untuk Pak Yusuf Pam di Kelurahan Oesapa Barat yang sudah menyampaikan keluhan soal lampu jalan gitu ya di bagian timur dari kantor Lurah Oesapa Barat, dan Gereja Bethlehem Oesapa Barat juga mengalami rusak sudah 3 bulan ini tidak menyala. Terima kasih ya untuk Pak Yusuf. Untuk Anda juga yang punya keluhan yang sama soal infrastruktur, misalnya lampu-lampu jalan yang sudah lama tidak berfungsi atau tidak diperbaiki, boleh ya Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Depa yang ada di Oesapa bagian barat. Iya, ada juga kita bahas tanggal 25 Mei yang lalu gitu ya, pada Senin tanggal 25 Mei yang lalu ada Pak Stefanus di Sulamu yang mengatakan bahwa akses jalan dari Sulamu ke Pariti ini sulit untuk dilewati oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 6 jika musim hujan. Apalagi itu hanya satu jalur. Jadi agak kesulitan nih kalau misalnya melewati jalur tersebut. Karena kalau misalnya sulit dilewati ya berarti akses jalannya ke sana juga sangat memprihatinkan gitu ya. Apalagi ini cuma satu jalur saja dari Kupang ke Pariti atau dari Kupang ke Sulamu atau Sulamu ke Kupang. Selain itu, jalan menuju Pantulan dan juga Oilatimo ini sering juga terjadi longsor di musim hujan. Jadi ini memberikan kesulitan tersendiri kalau misalnya itu ada masyarakat yang ingin beraktivitas ke sana dengan menggunakan kendaraan roda 4, roda 6, ini kesulitan gitu ya karena jalannya rusak, akses jalannya rusak, jembatannya juga putus, dan juga sering terjadi longsoran di Pantulan dan juga Oilatimo. Terima kasih ya untuk Pak Stefanus. Kita nanti akan berbincang bersama dengan narasumber untuk bisa memberikan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan. Nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber gitu ya, sebagai bagian dari pihak pemerintah yang akan memberikan solusi kepada Anda terkait dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Jadi kami sampaikan bahwa nanti ketika Anda menyampaikan keluhan-keluhannya ke kami di Halo RRI, nanti kita akan jadwalkan bersama dengan narasumber gitu ya, untuk memberikan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang, karena after this kita akan mencoba menghubungi narasumber untuk bisa memberikan solusi dari pertanyaankah ataupun juga permasalahan yang Anda sampaikan ke kami di program 1 RRI Kupang.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, dan pendengar pagi ini, ya pagi jelang siang ini, kita sudah bersama dengan Kepala Desa Pantulan. Ada Pak Fons Peter Adiron Pa di line telepon. Halo, selamat pagi jelang siang Pak Kades.
2: Salam, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Izin, nama saya Buce Fons Peter Adiron Pa, Kepala Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang.
1: Iya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami di Halo RRI. Jadi Pak Buce, tanggal 25 Mei yang lalu ada masyarakat di Sulamu gitu ya Pak ya, yang mengeluhkan jalan menuju Pantulan dan Oilatimo ini sering terjadi longsor ketika musim hujan. Boleh disampaikan Pak, kira-kira kondisi Pantulan itu seperti apa sehingga ketika musim hujan ini terjadi longsoran di wilayah itu tuh Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Izin. Saya menyampaikan bahwa untuk wilayah Jalan Pantulan Sulamu khususnya itu memang ada beberapa titik yang sangat rusak parah karena faktor yang tadi disampaikan bahwa longsor sering terjadi itu di beberapa titik yang ada, dan keseluruhan Jalan Pantulan itu kurang lebih 15 kilo yang baru dikerjakan hot mix itu kisaran 5 kilo.
1: Yeah.
2: Jadi memang akses di waktu musim hujan atau musim kemarau pun juga kita setengah mati, sedangkan hasil pertanian di Pantulan ini sangat bagus untuk kotong bisa tingkatkan potensi di desa, pertanian, peternakan, perikanan, dan bahkan pariwisata.
1: Oke. Nah, ini dari masyarakat menyampaikan bahwa sering terjadi longsor di situ, jalannya juga tidak bagus gitu ya Pak untuk dilewati, apalagi ini satu jalur saja gitu ya Pak, dari Kupang menuju Sulamu dan Sulamu menuju Kupang gitu ya Pak ya. Nah, dari hal itu kira-kira kalau terjadi misalnya longsoran, tanah yang rusak, solusi yang ditawarkan dari desa sendiri seperti apa nih? Apakah memang juga sudah berkonsultasi dengan pihak pemerintah setempat atau bagaimana nih Pak Buce?
2: Iya, baik Bapak, ini untuk tindak lanjut di ini apa bencana longsor yang ada ini, kita sudah menyampaikan ke pihak pemerintah Kabupaten Kupang dan sementara ini berproses untuk menanggulanginya. Mungkin karena terpengaruh dengan faktor anggaran,
1: iya.
2: Jadi belum sampai saat ini belum ada eksekusi di lapangan untuk ya memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
1: Oke, jadi ini masih menunggu apa ya Pak ya? Tindak lanjut dari pemerintah gitu ya.
2: Iya betul Bang.
1: Tapi biasanya ini kan tadi Pak sampaikan bahwa peningkatan apa untuk pertaniannya di sana juga bagus gitu ya untuk ekonomi. Nah kalau misalnya pertaniannya di sana bagus tapi jalannya rusak, ini solusinya bagaimana nih Pak? Apakah memang masyarakat di sana juga saling bahu-membahu untuk misalnya memperbaiki jalan secara swasembada atau dari pihak kelurahan atau desa sendiri dengan biaya misalnya ada dana desa seperti itu Pak untuk memperbaiki atau bagaimana?
2: Baik, terima kasih Bapak. Untuk sementara kita masyarakat gotong royong untuk kita bisa membuat jalan leseref untuk kita lewati. Dan juga untuk menyangkut dengan dana desa ini tidak bisa membiayai jalan kabupaten. Dia cukup jalan tani, jalan desa yang ada.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau jalan kabupaten kan itu
1: ranahnya pemerintah ya?
2: Iya, ranahnya pemerintah kabupaten atau provinsi itu.
1: Oke, baik. Nah kira-kira imbauan seperti apa nih Pak? Yang perlu kalau di musim kemarau seperti ini, kira-kira bagaimana tuh? Apa yang perlu yang dilakukan oleh pihak desa sendiri untuk bisa membantu masyarakat gitu ya untuk peningkatan ekonomi di bidang pertanian nih.

0: Kalau kita pemerintah desa menyangkut dengan jalan longsor ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita gotong royong dan juga untuk meningkatkan ekonomi ini, kita di desa ini kita fokus ada beberapa potensi yang ada yang bisa menjamin peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Jadi mungkin harapan besar dari kami masyarakat, terutama kami pemerintah desa, kami membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, pemerintah kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan yang ada di kita Pantulan. Karena memang benar-benar kita Pantulan ini, walaupun kita di daerah 3T terpencil, cuman kita masyarakat itu mau bekerja, mau mengikuti program-program pemerintah yang ada, sehingga untuk tahun ini saja Bapak, kita Pantulan termasuk desa jagung. Jadi kita potensi jagung di desa Pantulan ini terbesar Kabupaten Kupang. Itu lebih 700 ton kita bawa ke Bulog itu.
1: Wow, luar biasa. Oke, jadi sedemikian rupa kalau misalnya peningkatan untuk jagung sendiri sangat luar biasa, tinggal bagaimana akses jalan ini ya Pak ya, supaya pertumbuhan ekonomi terus berlanjut di sana. Baik, terus Pak Kades, berkembang. Iya, terus berkembang di desa Pantulan ini ya. Pak Kades, terima kasih banyak ya, sudah meluangkan waktu bersama kami di Halo RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi jelang siang. Nah, peringat demikian Pak Kepala Desa Pantulan, ada Pak Buce von Spiter Adiron Pak, yang sudah memberikan tanggapan ataupun juga jawaban solusi dari pemerintah desa sendiri untuk jalan yang ada di Sulamu dan juga kejadian longsoran yang biasa terjadi. Disampaikan bahwa sudah disampaikan kepada pihak pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut, tinggal bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. Dan sebagai informasi, more information, bahwa di Desa Pantulan ini merupakan desa penghasil jagung ya, yang luar biasa banyak di Kabupaten Kupang. Iya, itu dia informasinya untuk Anda, dan kita juga nanti akan menghubungi narasumber lainnya untuk bisa menjawab permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami masih terus mengajak Anda pendengar untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga keluhan-keluhan yang Anda temui di lapangan, di wilayah Anda. Sekiranya ada keluhan-keluhan yang Anda sampaikan menyangkut dengan infrastruktur jalan, jembatan, lampu-lampu jalan, ataupun juga ya hal-hal yang menyangkut ini perlu diperbaiki, boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, kita lanjut terus mendengar di Halo RRI untuk edisi siang ini. Dari aduan pengeluhan yang masuk, ada Pak Stefanus di Sulamu yang mengatakan bahwa akses jalan dari Sulamu ke Pariti ini sulit dilewati oleh kendaraan roda 4 dan roda 6 jika musim hujan gitu ya, apalagi ini hanya satu jalur saja. Nah, seperti apa tanggapan ataupun solusi yang diberikan oleh pemerintah? Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Desa Pariti, ada Pak Melkior Raja. Selamat pagi, jelang siang Pak Melkior.
2: Pagi.
1: Bagaimana kabar Pak, sehat?
2: Sehat.
1: Iya, Pak Melki, ini ada pengeluhan yang masuk ke Halo RRI terkait dengan apa, akses jalan gitu ya Pak ya, dari Sulamu ke Pariti ini sulit dilewati oleh kendaraan. Nah, boleh di kasih sedikit gambaran Pak, seperti apa sih kondisi jalan yang ada di wilayah Bapak, khususnya di wilayah Pariti ini?
2: Di Pariti memang jalannya rusak. Ya, sudah setiap tahun itu kalau musim hujan, bahkan sekarang saja mau lewat dengan kendaraan juga agak rumit. Mm-hmm. Persoalannya banyak itu kendaraan roda tronton yang selalu muat material dari sini.
1: Kemana?
2: Dari sini ke Kupang. Di sini kan banyak, ada beberapa MP. Nah, itu kemungkinan saja begitu karena roda 10 puso ya lewat, jadi kemungkinannya dari situ rusak.
1: Oh gitu.
2: Jadi untuk akses jalan ini memang, apalagi kalau musim hujan kan banyak tergenang air, jadi memang rusak. Jadi kendaraan roda 4, roda 2, bahkan anak-anak mau ke sekolah setengah mati karena ada satu akses jembatan kecil di antara desa OTT dan Parit itu putus.
1: Oh ya, putus, betul.
2: Iya.
1: Itu juga belum diperbaiki sampai sekarang ya Pak ya?
2: Belum.
1: Nah, berkaitan dengan itu, kondisi jalan yang rusak parah gitu ya Pak ya, kemudian jembatan yang putus, itu apakah dari pihak apa namanya desa sendiri, pemerintah desa sendiri sudah memberikan apa namanya, sampaikan informasi ini ke pihak pemerintah ya Pak ya?
2: Iya, dari jembatan, kalau jembatan dari 2022 saya sudah pernah sampaikan di PU. Waktu Seroja itu, jadi katanya mau diperbaiki hanya karena efisiensi anggaran, jadi tidak bisa diperbaiki.
1: Tidak bisa diperbaiki. Nah, oke.
2: Okay. Jalannya ini kan jalan nasional, jadi tentu kewenangannya bukan di pemerintah desa.
1: Iya.
2: Aku berharap kalau dari pemerintah atas yang memperhatikan.
1: Nah, apakah memang itu kan biasa ada kayak semacam pertemuan-pertemuan gitu ya Pak ya? Musrembang atau apalah istilahnya seperti itu untuk menyampaikan aspirasi dari pihak desa sendiri kepada pihak pemerintah. Nah, apa ini juga sudah ditawarkan gitu ya Pak ya, agar bisa menjadi perhatian dari pemerintah?
2: Di setiap musrembang, di musdes, di musdus, Katon su sampaikan, Katon su usul, hanya sampai hari ini belum. Mm-hmm. Katanya efisiensi anggaran, jadi memang belum bisa diperbaiki.
1: Iya, masalah efisiensi anggaran gitu ya Pak ya.
2: Jadi Katon berharap yo pemerintah atas bisa perhatikan, karena kebutuhan jalan ini bukan hanya untuk desa Pariti. Mm-hmm. Dari Ampoang, Sulamu, itu semua lewat sini. Jadi iya, kalau sampai Pariti, perasaannya Pariti ini kan banyak AMP, tapi ya harusnya Pariti ini diperhatikan khusus. Tapi sampai hari ini ya, dari pemerintah sana pernah mengakomodir akses jalan.
1: Mm-hmm. Ini jalan
2: ya, hanya satu yeah. desa saja yang rusak. Dari Oteta, Bipolo, bahkan sampai ke Olmasi itu rusak.
1: Mm-hmm. Boleh Pak klarifikasi, jadi jalan di Pariti, Sulamu, Pariti, Pantulan sampai ke Amfoang itu dia jalannya jalan provinsi atau jalan negara nasional?
2: Ya, jalan provinsi.
1: Oke, berarti ini kewenangannya PU provinsi ya, Pak ya? Jadi selain itu memang sudah disampaikan gitu ya Pak ya. Jadi solusi apa yang ditawarkan oleh Desa Pariti sendiri untuk ya membantu masyarakat gitu ya untuk akses transportasi jalan ini Pak?
2: Ya harapan betul di desa itu ya pemerintah atas ya bisa perhatikan lah. Katong mau usul saran juga kalau memang enggak rencana ada.
1: Itu dia, agak runyam nih. Yeah. Oke. Baik, Pak Melkior, terima kasih ya untuk kebersamaan kita di siang hari ini di Halo RRI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Kades.
2: Iya,
1: makasih. Pendengar demikian Pak Kades Pariti, Pak Melkior aja yang sudah menyampaikan memang untuk perbaikan jalan ini merupakan jalan nasional, jalan provinsi yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi sudah disampaikan gitu ya kepada pihak pemerintah. Namun karena lagi-lagi gitu ya efisiensi anggaran yang membuat perbaikan jalan ini dari tahun 2022 ya sudah disampaikan itu, namun sampai sekarang belum diperbaiki oleh pihak pemerintah. Ya kita berharap agar seperti yang kita harapkan bersama gitu dari masyarakat gitu ya untuk perbaikan jalan ini segera dituntaskan sehingga akses jalan, transportasi, konektivitas jalan ini bisa diperbaiki sehingga pengembangan ekonomi masyarakat, masyarakat desa boleh berjalan dengan optimal. Baik, pendengar, kami tuntaskan sampai di sini saja kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan ataupun juga pengeluhan-pengeluhan di Halo RRI khususnya untuk Bapak Johannes Pa gitu ya yang mengadukan soal lampu jalan di wilayah Kelurahan Oesapa Barat. Nanti kita akan mencari waktu bersama dengan narasumber untuk menjawab permasalahan ataupun juga pengeluhan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami tuntaskan sampai di sini saja. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.

0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Beta Valley.
1: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Edisi hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026 ya. Saya tidak sendirian, ada rekan Alvin yang menemani Anda juga sampai nanti di pukul 17.30 ya. Seperti biasa ya, sampai di pukul 17.30 untuk Kupang siang ini, sampai nanti di pukul 15. Setelah itu di Kupang sore ini sampai di pukul 17.30. Nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Kupang ya di pukul 17 ya. Terus nanti di pukul 12 di Kupang siang ini, Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta dihadirkan untuk Anda. Pukul 13 akan disampaikan nanti Aneka Berita Daerah NTT. Pukul 14 Cek Fakta, Request dan juga Sharing Informasi. Setelah itu sampai di jam 4 sore, di jam 4 sore nanti ada Raga Informasi yang dihadirkan untuk Anda, dan Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke, okay. Apa kabar? Panas ya cuacanya. Panas, angin juga lumayan kencang ya untuk siang ini ya. Ya kalau tadi saya mau datang ke kantor ini ya, dalam perjalanan kok ramai ya, ramai sekali di jalan begitu ya. Memang kemarin itu anak-anak yang tingkat SLTP atau SMP dan SD juga kan, kelas 6 ya, perpisahan ya, menerima lulus-lulusan begitu ya, tapi tidak ada yang apa ya, tidak ada yang coret-coret pakaian seragam, semuanya aman ya. Yang waktu kita melintasi beberapa titik untuk tingkat SMP yang kelulusan kemarin itu ya, syukurlah ya, tidak ada yang seperti itu ya, tidak seperti tahun-tahun kemarin itu. Untuk tingkat SLTA-nya juga, untuk tingkat SMP-nya juga tidak ya untuk tahun ini ya, mudah-mudahan ya. Karena memang semakin apa ya, kita menyadari tidak ada gunanya juga sih ya, kalau memang pakaiannya itu masih bisa dipakai, kenapa tidak dikasih ke yang membutuhkan begitu ya. Oke, selamat untuk adik-adik SMP dan sekolah dasar yang menerima kemarin ya, menerima lulusannya ya. Oke, dan orang tua siap-siap untuk memasukkan anak-anak ke sekolah baru, tahun ajaran baru nanti di bulan Juli. Di tanggal 1 kemarin itu, tanggal 2 sudah dapat gaji 13. Jadi peruntukannya memang untuk anak-anak yang mau masuk sekolah baru ya, tahun ajaran baru ya. Oke, dipilih sekolahnya yang baik ya, yang pas lah ya begitu ya. Kita harus lihat juga zonasinya, terus kualitas dari sekolahnya begitu ya. Jadi orang tua itu harus pintar-pintar, harus jeli-jeli juga. Oke, sekali lagi selamat siang, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, di Kupang siang ini.
2: Kupang siang ini Pro 1.

Ya, Prof, satu kali informasi dan inspirasi dari miliknya Afgan tadi, jodoh pasti bertemu. Ya, diaminkan ya, jodoh pasti bertemu. Oke, okay, sekali lagi selamat siang, kabar baik. Satu informasi dulu nih pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat ya. RRI Kupang, maksud kami RRI RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Ya, kick off-nya tanggal 11 Juni ya. Oke, kita memang sih semakin dekat ya, semakin dekat, dan kita juga sudah harus mempersiapkan diri juga nih untuk nonton nonton bareng, ya nonton bareng Piala Dunia 2026. Oke, nanti di jam 12 Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang Siak ini. Pendengar, Kementerian Sosial memfasilitasi layanan operasi katarak gratis bagi ratusan warga lanjut usia atau lansia dan kelompok rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wujud nyata pemenuhan hak kesehatan pada momentum Hari Lanjut Usia Nasional 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan program intervensi medis yang dipusatkan di RSUD ND tersebut ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memuliakan serta meningkatkan kemandirian para lansia. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dan untuk memuliakan para lansia. Kelompok lansia bukanlah beban bagi pembangunan nasional, melainkan bagian integral dari masyarakat yang wajib mendapatkan perlindungan, jaminan sosial, serta program pemberdayaan yang inklusif. Berdasarkan data Kementerian Sosial, sebanyak 180 pasien yang berasal dari Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada telah berhasil menjalani tindakan operasi mata sepanjang periode 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Dan dalam pemberian pelayanan ya optimal, Kemensos juga menanggung seluruh biaya operasional para lansia luar daerah secara penuh, mulai dari fasilitasi penjemputan, transportasi, penyediaan akomodasi, penginapan, hingga logistik.

Logistik konsumsi. Selain penanganan medis, sebanyak 338 paket bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi berupa sembako dari sentra Evata Kupang juga disalurkan ya bagi seluruh peserta screening yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau Detasen desil 1 sampai 5. Informasinya dari antaranews.com mengenai Kemensos yang memfasilitasi operasi katarak gratis bagi ratusan lansia di Nusa Tenggara Timur.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 cakrakan dengan di mana hatimu. Hatiku di sini. Hatimu di mana? Fongki, di mana hatimu? Ya, pendengar, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mendukung deteksi dini masalah hati di tingkat puskesmas melalui pelatihan dokter umum agar masalah-masalah seperti pembesaran hati dan lain lebih awal ditemukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan secara global lebih dari 300 juta orang terkena penyakit hati kronis dan dalam setahun ada sekitar 2 juta orang yang meninggal karena penyakit ini. Di Indonesia datanya ada, cuma datanya kalau dilihat sumber-sumbernya beda-beda dan Indonesia masih harus lebih rapi mencatat datanya, tapi data yang ada sekarang ini sekitar 70 jutaan yang terkena penyakit hati kronis. Penyakit hati dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis, kemudian karsinoma yang berujung kanker hati. Progres tersebut dapat disebabkan virus baik hepatitis B maupun C, alkohol, serta obesitas maupun konsumsi gula berlebih. Oleh karena itu, pada 2026 pihaknya mengeluarkan kebijakan Nutrilevel atau pelabelan gizi sebagai upaya mengurangi penyakit-penyakit akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Oh iya, informasi selanjutnya pendengar yang kembali saya bagi untuk Anda menjelang pukul 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Dia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur Anda tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke...
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.

kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, kalau

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, kembali lagi pendengar di Prosatu RRI Kupang untuk siang ini. Ya, tadi dinamika olahraga baru saja kita ikuti tadi dari pukul 12. Ya, selamat siang, apa kabar? Masih di Kupang siang ini, sementara sekarang pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 13 nanti ada aneka berita daerah NTT ya, yang dihadirkan untuk Anda. Pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat ya. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Ya, semakin dekat ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi, masih terus di Kupang siang ini.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar, pemerintah kota Kupang menggandeng PT PLN Persero untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah dari tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Alak sebagai bahan bakar alternatif bagi PLTU Bolok Kupang. Wali kota Kupang, Christian Widodo, mengatakan kerjasama ini diperlukan untuk memenuhi salah satu syarat pembangunan TPST Alak yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Perencanaan TPST sudah hampir final, pemerintah pusat siap memberikan bantuan pembangunan, namun salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi adalah adanya off-taker yang bersedia menerima hasil akhir pengolahan sampah. Oleh karena itu, menjajaki kerjasama dengan PLN, khususnya PLTU Bolok yang berpotensi memanfaatkan produk tersebut sebagai bahan bakar alternatif. Hasil pengolahan TPST nantinya berupa bahan bakar pada alternatif yang memiliki karakteristik serupa wood chips atau biomasa yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Dan berharap melalui kolaborasi ini pembangunan TPST Alak dapat segera terrealisasi sehingga mampu menjadi solusi pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan sekaligus mendukung pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan di daerah. Informasi dari antaranews.com mengenai Pemkot Kupang menggandeng PLN manfaatkan sampah jadi energi alternatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 3 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. BPJS Ketenagakerjaan NTT dorong perlindungan pekerja informal. Permintaan kuda tinggi, Sumbat Timur siapkan tambahan kuota pengiriman antar pulau. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wawan Burhanuddin, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan penting bagi seluruh pekerja karena risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat terjadi kapan saja. Selain santunan kematian, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Program ini memberikan manfaat yang mengalami kecelakaan saat berangkat kerja, pulang kerja, maupun ketika menjalankan aktivitas pekerjaan hingga peserta dinyatakan sembuh. Wawan mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur adalah tingginya jumlah pekerja informal yang mencapai lebih dari 70% dari total angkatan kerja. Menurutnya, terdapat dua kendala utama dalam meningkatkan kepesertaan pekerja informal, yaitu ketidakstabilan kondisi ekonomi serta masih rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagai upaya memperluas cakupan perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan mengajak masyarakat pekerja informal untuk mendaftar secara mandiri dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan. Peserta dapat memperoleh perlindungan dasar berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Melalui perluasan kepesertaan, diharapkan semakin banyak pekerja yang dapat bekerja dengan aman dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian, sehingga kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,32% secara tahunan. Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,88 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp20,42 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT, Adi Setiawan, menjelaskan pertumbuhan tersebut sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%. Akan tetapi tetap mencerminkan daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika harga, konsumsi, dan aktivitas produksi. Menurut Adi Setiawan, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,22%, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,92%. Inflasi NTT pada April 2026 tercatat 2,62%, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42%. Terkait hal ini, pemerintah terus memperkuat dukungan pengendalian inflasi melalui belanja yang diarahkan untuk menjaga pasokan distribusi dan stabilitas harga. Pada tahun 2026, alokasi belanja pengendalian inflasi di NTT sebesar Rp588,55 miliar dengan realisasi sampai 30 April 2026 sebesar Rp146,74 miliar atau 24,94%. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui RRI, maksud kami, melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Permintaan kuda tinggi, Sumba Timur siapkan tambahan kuota pengiriman antar pulau. Laporan Yunia Boling.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur mencatat realisasi pengiriman ternak antar pulau tahun 2026 didominasi oleh kuda. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Abraham Koli, menyebutkan bahwa dari total kuota 3.242 ekor, lebih dari 2.000 ekor kuda telah terjual dan dikirim ke luar daerah. Sementara itu pengiriman kerbau baru mencapai 102 ekor, sedangkan kuota sapi belum terserap sama sekali.
3: Ya, kalau kuota antar pulau tahun 2026 yang laris kuda sudah sekitar 2.000-an. Ya, kondisi terakhir. Ya, dari 3.242. Kalau kerbau baru 102 ekor dari kuota yang ada. Sapi belum tersentuh. Iya.
2: Melihat tingginya permintaan terhadap kuda, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berencana mengusulkan penambahan kuota pengiriman guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Di sisi lain, rendahnya realisasi pengiriman kerbau dan sapi dipengaruhi kondisi pasar yang kurang menguntungkan serta persaingan harga yang ketat sehingga pengusaha lokal mengalami kesulitan dalam memasarkan ternaknya ke luar pulau. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perindustrian Kemenperin terus mendorong pengembangan industri kain tenun nasional melalui program peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar domestik dan ekspor dan daya saing industri kecil dan menengah atau IKM tenun. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kain tenun merupakan salah satu subsektor industri tekstil yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat, tenun Indonesia juga memiliki keunikan yang menjadi daya tarik di pasar global. Menurut Agus, pengembangan industri tenun mendukung konsep sustainable fashion yang saat ini semakin diminati pasar global. Karena itu diperlukan berbagai langkah strategis agar produk tenun semakin dikenal dan dimanfaatkan secara luas. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan potensi industri tenun nasional didukung oleh keberadaan 482 sentra IKM tenun. Reni menjelaskan selama ini kain tenun lebih banyak digunakan untuk kebutuhan formal dan tradisional seperti busana pernikahan maupun upacara adat. Padahal tenun memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk fashion yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Ketenagakerjaan NTT dorong perlindungan pekerja informal. Permintaan kuda tinggi, Sumba Timur siapkan tambahan kuota pengiriman antar pulau. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang siang ini ya. Kita cilak nanti di pukul 14, nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda di pukul 14. Pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat, RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

0: ko kita toka ne pehle monya amone ari
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai made ma kamara hito ke ne tile ni ndura to ko namo amari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana Kupang resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kupang untuk memberikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang sudah dimulai per Senin 1 Juni kemarin. Mulai 1 Juni 2026 siap menerima pasien peserta JKN, ya. Fokus bukan hanya pada aksesibilitas tetapi juga mutu pelayanan yang spesialistik dan akuntabel sesuai standar yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Ini dikatakan oleh Direktur RSU Undana Dr. Efriska M. Boru Damanik. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang Aryo Trisaksono dan Direktur RSU Undana Dr. Efriska M. Boru Damanik M. Biomed. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya peserta JKN di Nusa Tenggara Timur. RSU Undana telah melalui proses credentialing dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan BPJS Kesehatan sebelum resmi menjadi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Selain itu, rumah sakit juga telah menyelesaikan sinkronisasi sistem melalui aplikasi Health Facilities Information System atau HAFIS untuk memastikan proses administrasi dan layanan berjalan terintegrasi secara digital. RSU Undana nanti akan memberikan berbagai layanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik yang mencakup layanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, hingga pelayanan di ruang perawatan khusus.

0: menawarkan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global.
1: Ayo cermat memilih informasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar dicek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.co.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Mendengar demikian cek fakta dari komdigi.co.id mengenai Kemenag sebut zakat infak dikelola pemerintah untuk hindari neraka adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Liodra tadi dengan sampaikan rindu. Ya, ada yang lagi rindu ceritanya begitu ya. Oke, semoga bisa terobati ya, yang lagi rindu-rinduan sekarang ini, siang ini ya. Oke, walaupun panas cuacanya memang sangat enak ya, kalau kita ngomongin tentang rindulah, cerita tentang cintalah, ya kan? Itu membuat sejuk hati kita walaupun panas cuacanya, begitu ya. Jadi adem gitu ya, kalau apalagi kalau kita curhatnya itu ya pas begitu ya, pas di hati gitu ya. Oke, sekali lagi selamat siang, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben, ada Sandi juga ya di siang ini, masih di Kupang siang ini ya, terus dihadirkan untuk Anda. Pendengar, satu informasi ya untuk siang ini saya coba sampaikan dari antaranews.com, ini mengenai Amerika Serikat yang melengkapi bandara dengan alat uji Ebola jelang Piala Dunia 2026. Pendengar, Amerika Serikat telah melengkapi semua bandara utama dengan alat uji untuk mencegah penularan Ebola selama Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen pertama yang menampilkan 48 tim nasional dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kejuaraan ini akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya. Informasinya ya. Pada 15 Mei, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo atau DRC dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Hingga 31 Mei, 210 kasus telah dikonfirmasi di DRC, Republik Demokratik Kongo, dengan 17 kematian. Selain itu sekitar 350 kasus yang dicurigai sedang diselidiki dan 16 petugas kesehatan telah terinfeksi. Ebola adalah penyakit yang seringkali berujung fatal yang ditularkan dari hewan liar seperti kelelawar dan primata ke manusia. Namun penularannya kemudian meluas terjadi melalui individu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan darah, sekresi, organ atau cairan tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi serta melalui kontak dengan bahan yang terkontaminasi cairan tersebut. PBB memperkirakan tingkat kematian rata-rata penyakit ini mencapai 50%, tetapi pernah mencapai hingga 90% dalam wabah sebelumnya. Ditemukan pada tahun 1976, wabah besar dan paling kompleks pertama virus ini terjadi dari 2014 hingga 2016 di Afrika Barat. Menurut WHO, lebih dari 28.600 orang tertular penyakit ini dan 11.325 orang meninggal selama epidemi tersebut.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Jumpa lagi di sajian request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini. Ya, bersama saya Erika, ada Ben, ada juga Sandi. Ya, sampai di jam 4 sore nanti request dan juga sharing informasinya. Ya, lagu pop Indonesia tadi diawali dari miliknya Yofi, featuring Rianto, terus ada Roni Parulian juga, Salahi Aku, itu ya judul lagunya ya. Okay. Terus yang saya siapkan lagunya sambil kita menjelang pukul 15 ya untuk sesi pertama ini ya. Ada Windy Apsari, Cinta Hilang, Vintonic, Cinta dan Air Mata, Tiwi, Selamatkan Diri. Terus dari Three Souls juga, Cinta Tak Bertemu, Rimar, Biasa-Biasa Saja. Dari miliknya Tiket juga ada, Nanti Datang Lagi. Semi Simorangkir, Hanya Satu Cinta, Regina Ivanova, Mengikat Janji, dan Raisa Anggiani, Satu Langkah. Di sesi pertama ini lagu-lagunya ya. Nah, pendengar, kita bicara mengenai budaya pekerjaan ya, yang harus kita pahami ya. Ini pekerja ini wajib tahu ya, ada budaya pekerjaan yang memang harus kita pahami ya dalam kita bekerja ya. Jadi ketika kita mulai memasuki dunia kerja ya, banyak orang berpikir bahwa kemampuan teknis itu adalah hal yang paling penting. Padahal selain skill dan pengalaman, memahami lingkungan kerja juga menjadi faktor besar yang mempengaruhi kenyamanan dan perkembangan karir seseorang. Jadi setiap perusahaan, katakanlah seperti itu, biasanya memiliki nilai, kebiasaan, dan juga cara kerja yang berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai budaya pekerjaan ya. Budaya kerja yang sehat dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, produktif, dan juga suportif. Sebaliknya, budaya kerja yang buruk ini bisa membuat seseorang mudah stres, tidak berkembang, bahkan cepat burnout. Karena itu, memahami budaya dalam pekerjaan menjadi hal penting, terutama bagi Anda yang baru mulai bekerja atau sedang beradaptasi di lingkungan profesional. Nah, apa saja budaya kerja yang perlu dipahami agar bisa berkembang dengan baik di dunia profesional? Ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843 1152, dan di 0811382094440 ya, di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Jadi budaya kerja itu seperangkat nilai, keyakinan, asumsi, dan juga pola perilaku yang disepakati bersama serta diterapkan oleh seluruh anggota organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal inilah menjadi pedoman dalam berinteraksi, mengambil keputusan, dan menjadi identitas unik yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, jadi ada budaya kerja yang memang harus kita pahami ya. Budaya kerja yang perlu dipahami agar kita bisa nyaman, aman ya, berkembang ya di dunia profesional seperti itu ya. Misalnya budaya kerjanya itu ya memang harus ada ya, terjalin ya komunikasi yang terbuka seperti itu ya. Ini langkah yang pertama. Jadi salah satu bentuk budaya kerja profesional itu yang penting dipahami adalah komunikasi yang terbuka dan juga sehat ya. Nah, dalam lingkungan kerja yang baik, komunikasi itu tidak hanya berjalan satu arah dari atasan ke karyawan. Semua orang diberikan ruang untuk menyampaikan ide, pendapat, maupun masukan secara profesional. Jadi budaya komunikasi yang sehat ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan juga membuat kerja tim itu menjadi lebih efektif seperti itu. Karena itu penting untuk belajar menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan orang lain, dan juga menjaga cara berbicara di tempat kerja ya. Jadi inilah budaya yang pertama, budaya komunikasi yang terbuka. Jadi tidak hanya satu arah, tapi memang banyak arah ya. Jadi bukan hanya atasan ke bawahan, tetapi kita juga boleh ya, kita ke atasan, kita ke teman-teman begitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk budaya kerja profesional, yaitu komunikasi yang terbuka dan juga sehat. Nah, apalagi ya, apalagi budaya kerja yang lain yang memang perlu kita pahami agar kita itu bisa aman, nyaman di tempat kerja ya, seperti itu, dan juga profesional. Boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Manado.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0315

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga share informasi untuk hari ini ya. Hari ini hari Rabu 3 Juni 2026 ya. Masih bersama saya Erika, ada rekan Ben dan juga Sandi di request dan juga share informasi kita hari ini ya. Masih bicara mengenai budaya pekerjaan yang harus kita pahami ya. Ini wajib nih ya, untuk pekerja wajib tahu ini budaya pekerjaan yang harus dipahami ya, agar kita aman dan nyaman di tempat kerja begitu ya. Jadi memahami budaya dalam pekerjaan itu menjadi hal penting, terutama bagi kita yang baru mulai bekerja atau sedang beradaptasi di lingkungan profesional. Jadi budaya kerja yang perlu dipahami itu agar kita bisa berkembang dengan baik di dunia profesional. Yang pertama yaitu budaya komunikasi yang terbuka ya. Budaya komunikasi yang terbuka ini salah satu bentuk budaya kerja profesional yang penting dipahami, yaitu budaya komunikasi yang ya berjalan, komunikasi tidak hanya berjalan satu arah dari atasan ke bawah, tapi memang harus ya diberikan ruang untuk menyampaikan ide, pendapat ataupun masukan secara profesional. Jadi tidak hanya satu arah ya. Jadi kita perlu juga ada budaya komunikasi yang sehat. Ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan juga membuat kerja tim itu menjadi lebih efektif. Karena itu penting untuk belajar menyampaikan pendapat dengan jelas ya, mendengarkan orang lain dan juga menjaga cara berbicara di tempat kerja. Cara membalas pesan kerja, sikap saat meeting hingga kemampuan berdiskusi tanpa emosi berlebihan ya. Ini juga menjadi bagian penting dari komunikasi profesional tadi ya. Lingkungan kerja yang komunikatif biasanya membuat karyawan itu merasa lebih nyaman dan dihargai ya kan. Jadi salah satu budaya, salah satu hal yang sangat penting dalam budaya dalam pekerjaan itu adalah rasa saling ada komunikasi tadi, terus ada lagi saling menghargai. Jadi lingkungan kerja yang sehat itu tidak hanya dinilai dari fasilitas atau gaji, tetapi juga dari bagaimana orang-orang di dalamnya itu saling memperlakukan satu sama lain. Yang pasti menghargai rekan kerja itu bisa dimulai dari hal sederhana seperti mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak meremehkan ide orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjaga sikap saat bekerja bersama tim. Jadi budaya saling menghormati itu membantu menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan juga minim konflik. Selain itu, lingkungan yang suportif biasanya juga membuat seseorang itu lebih percaya diri untuk berkembang dan juga belajar hal-hal yang baru. Oke, itu ya. Jadi harus ada lagi budaya saling menghargai ya, antara kita dengan rekan kerja, begitu juga dengan atasan juga dengan kita, begitu juga ya, yang pasti saling menghargai antar kita dengan teman-teman. Oke, budaya kerja yang mengutamakan tanggung jawab juga ya. Salah satu ciri utama budaya pekerjaan itu adalah adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Dalam dunia kerja profesional, seseorang tidak hanya dinilai dari hasil kerjanya, tetapi juga dari sikap dan juga konsistensinya dalam bekerja. Karyawan yang bertanggung jawab biasanya menyelesaikan tugasnya itu tepat waktu, tidak melempar kesalahan ke orang lain, mau mengakui kesalahan dan berusaha mencari solusi saat ada masalah. Nah, sikap seperti ini sangat penting karena menunjukkan profesionalisme dan juga kepercayaan diri dalam bekerja. Lingkungan kerja yang dipenuhi orang-orang bertanggung jawab biasanya terasa lebih nyaman karena kerja tim itu berjalan lebih baik, begitu ya. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri ya. Budaya kerja yang mengutamakan tanggung jawab itu memang harus kerja tim, begitu. Oke, Anda punya pengalaman atau punya pengalaman lah ya,
bisa berbagi ya di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 dan di 0811 3820 9440. Mengenai budaya kerja ya, mengenai budaya kerja yang memang harus dipahami oleh yang namanya pekerja ya. Pekerja itu wajib tahu budaya pekerjaan yang harus dipahami, ya kan? Jadi tidak harus kerja, tapi kita juga harus tahu juga bagaimana budaya kerja yang ada di tempat kerja kita itu. Kita tidak boleh, tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa sendiri-sendiri begitu ya. Jadi kita harus ada bersosialisasi dengan teman-teman kerja. Nah, masih banyak lagi ya budaya pekerjaan memang yang harus kita pahami ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 dan di 0811 3820 9440.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Nah, ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli trans.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Lain teleponnya kembali saya buka untuk Anda ya, boleh berbagi pengalaman mengenai budaya bekerja ya. Perlu kita pahami ya, budaya dalam pekerjaan ya, budaya pekerjaan yang harus kita pahami ya.

memang harus ya wajib tahulah seperti apakah budaya pekerjaan yang ada di dalam lingkungan kita bekerja seperti itu ya. Ada budayanya pastinya ya. Kalau tadi ya harus ada komunikasi yang terbuka ya. Budaya saling menghargai antar karyawan, terus budaya kerja yang mengutamakan tanggung jawab ya. Ini salah satu ciri utama budaya pekerjaannya itu adalah adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Nah, dalam dunia kerja profesional, seseorang tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari sikap dan juga konsistensinya dalam bekerja. Jadi karyawan yang bertanggung jawab itu biasanya menyelesaikan tugasnya itu tepat waktu, ya, tidak melempar kesalahan ke orang lain, mau ya kalaupun ada berbuat kesalahan seperti itu ya mengakui ya dan berusaha untuk mencari solusi saat ada masalah. Sikap seperti ini sangat penting karena menunjukkan profesionalisme dan juga kepercayaan diri dalam bekerja ya kan. Dan ada lagi budaya mau terus belajar dan berkembang ya. Dunia kerja terus berubah dan berkembang. Karena itu salah satu budaya kerja profesional yang penting dipahami itu adalah kemauan untuk terus belajar ya. Perusahaan yang memiliki budaya belajar biasanya mendorong karyawannya itu untuk berkembang, mencoba hal baru dan meningkatkan kemampuan diri. Hal ini penting karena kemampuan yang relevan hari ini belum tentu tetap sama beberapa tahun ke depannya. Karena itu pekerja juga terus perlu juga ya memiliki mindset untuk terus berkembang ya, mau menerima feedback, belajar skill baru, tidak cepat merasa paling tahu dan terbuka terhadap perubahan. Ini adalah sikap yang membantu seseorang itu lebih mudah beradaptasi dan juga berkembang dalam karirnya. Ya, boleh berbagi pengalaman ya mengenai budaya kerja ini di 825-444-843-1152 ya, dan juga di 0811-3820-9440 ya, sampai di jam 4 sore nanti ya. Selamat memulai kembali rutinitasnya untuk Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada, aktivitas sore ya kan, sudah harus kita lakukan. Karena ya bisa jadi juga sih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan di sore hari ini ya, mengingat ya namanya pekerjaan itu tidak akan ada hasil habis-habisnya ya kan. Selesai yang satu, satunya lagi begitu. Jadi kita memang harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita di hari ini.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ini berbeda terakhir ya, bukan menit-menit lagi. Memang 5 menit lagi kita tiba di pukul 16. Di request dan juga share informasi ya, budaya kerja yang harus kita pahami. Tadi sudah banyak saya sampaikan, ya harus ada komunikasi yang terbuka di antara, ya di tempat kita kerja begitu ya, antara kita dengan atasan, begitu juga sebaliknya atasan dengan kita, dan kita dengan teman-teman begitu ya. Jadi harus ada ya budaya saling harga menghargai, terus budaya kerja yang mengutamakan tanggung jawab ya, budaya yang mau terus belajar dan berkembang, dan juga budaya yang yang terakhir ini budaya menjaga keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan pribadi kita ya. Jadi saat ini semakin banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya keseimbangan hidup bagi karyawan. Budaya kerja yang sehat itu bukan hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental dan juga kesejahteraan pekerja begitu ya. Dunia kerja bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana seseorang itu beradaptasi dengan lingkungan profesional. Nah, dengan memahami budaya dalam pekerjaan ya, seseorang biasanya lebih mudah berkembang, nyaman bekerja, dan membangun hubungan yang sehat dengan rekan kerja. Karena itu ya, jangan hanya fokus meningkatkan skill kerja saja, tetapi juga pahami ya, kita juga perlu pahami budaya kerja di sekitar kita itu agar perjalanan karir terasa lebih sehat dan menyenangkan seperti itu. Oke. Terima kasih ya pendengar untuk kebersamaannya di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya, dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Kita masih terus di sajian Kupang sore ini, dan nanti di pukul 17 ya, pukul 17 nanti saya akan sampaikan Warta NTT Sore Berjaringan.
1: Setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang.

0: terobosan yang dilakukan dalam mewujudkan
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Kupang. Apa kabar sore? Ya, sudah sore, terus aktivitas sore ya. Ada yang sudah dari tadi dengan berbagai aktivitas, ada yang baru mulai lagi. Ya, tetap semangat aja ya. Yang lagi siap-siap mau pulang ke rumah setelah selesai pekerjaannya di tempat di kantor, ya kan, jam-jam pulang nih sekarang nih. Oke, selesaikan dulu pekerjaan, jadi kita bisa kembali ke rumah itu dengan pikiran dan hati yang tenang ya. Jadi berusaha agar tidak membawa pekerjaan itu ke rumah begitu, karena memang di rumah sudah lagi ceritanya ya kan. Jadi dia di kantor, di rumah ya di rumah, begitu ya. Oke, di Kupang sore ini dengan beragam informasi saya hadirkan untuk Anda menjelang pukul 17. Nanti pukul 17 saya sampaikan warta yang tetap sore berjaringan ya. Satu informasi pendengar, pendengar setia RRI, pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823 6452 4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan wali kota Kupang atau pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya. Begitu ya. Oke, ini informasinya, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang sore ini.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi masih di Kupang sore ini. Ya, sementara sekarang pukul 16.34 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Jenis alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi, menghindari paparan alergi, menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang sore ini. Ya, pendengar, pemerintah Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Kupang. Saat ini beredar pesan WhatsApp dari nomor 0823-6452-4574 yang mengaku sebagai Wali Kota Kupang Christian Widodo. Pelaku mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah Kota Kupang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut, tidak memberikan data pribadi, dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Jika menemukan nomor lain yang mengatasnamakan wali kota dan juga pejabat publik lainnya, segera laporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang. Bijak bermedia digital, cek fakta sebelum percaya.

Artameta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

0: Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan

0: makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan terumbu karang di daerah perairan, sungai, maupun pesisir pantai, dan tidak menangkap ikan dengan cara yang dapat merusak terumbu karang, merupakan partisipasi kita untuk menjaga ekosistem laut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 3 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak hari lahir Pancasila tahun ini. Laporan Suimam.
2: Tarian Gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila ND. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat ND. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten ND tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 ND sekaligus koordinator Gawi di lapangan, Pak Beno, mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian masal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di Kota ND. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat ND sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian Gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan Kota ND mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Ende, Ratna Umar, mengaku terhibur menyaksikan tarian Gawi Masal yang digelar pada momentum hari lahir Pancasila. Ia menilai kegiatan budaya seperti ini penting dilaksanakan karena memperkenalkan tarian tradisional Ende Lio kepada masyarakat luas dan pengunjung. Ditambahkan, tarian Gawi tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan antar warga dan para peserta kegiatan.

0: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun karena memberi ruang hiburan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Ende. Ratna juga meyakini kegiatan budaya tersebut mampu memperkenalkan Kota Ende kepada masyarakat luar melalui kekayaan tradisi daerah.
1: Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Laporan Ferdi Asi.
2: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belu saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belu terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Johannes Manek menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
3: Tapi kalau di sini, lihat-lihat dari ini situasi saja.
4: Situasi?
3: Iya, situasi. Kalau memungkinkan
4: boleh,
3: orang yang perahu besar itu keluar. Kalau
4: perahu kecil,
3: kalau baru-baru ini teman-teman di situ itu tenggelam tuh. Tapi ya lumayan lah, mereka ada tiga perahu, akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut, itu yang saya pengalaman. Sampai sekarang anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas aja.
2: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
1: Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakari.
5: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani atau poktan di Desa Dalam Kom. Panen raya padi ini merupakan tugas pokok dari Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono pada acara panen raya padi berlangsung Selasa 2 Juni 2026 di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Tanrem, panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta semua pihak yang tentunya akan memberi dampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang.
6: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur.
5: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banamtuan, mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, ia mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah hingga panen melimpah pada tahun ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh petani di Kelurahan Bau-Bau telah memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Kupang.
7: Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladangnya hingga panennya melimpah pada tahun ini. Patut kita apresiasi karena para petani di Kelurahan Bau-Bau ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Kupang.
5: Panen raya padi yang berlangsung di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu program nasional mendukung swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan NKRI dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Laporan Alotani.
4: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
8: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT-NTB dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
4: Semua keputusan-keputusan rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak, KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk dilanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan, sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakernas kemarin.
8: Wakil Gubernur Johannes Asadomas selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di tiga provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.
9: SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin, KONI dan tiga provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK Menpora. Sudah dibagi, cabur ini di sini, cabur ini di sini. Nanti KONI Pusat dalam satu dua minggu ini sudah mengajukan ke Menpora.
8: Hasil rakernas KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON ke-22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur terdiri dari 30 cabur di NTB meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.
10: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman menyampaikan, capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, kedepan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global.
11: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu semuanya 79 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
12: Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
11: Untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami, SMP Negeri 1 Atambua, untuk dididik, diajar, dibimbing, dituntun. Hingga hari ini kami melepaskan mereka secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan, bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
10: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak. Yang menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
13: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah, dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa atau anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun, hasil pendidikan selama 3 tahun, yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 Atambua. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan. Kami disampaikan untuk kalau bisa anak kami melanjutkan ke tingkat SMA atau SLTA dan lebihnya untuk melanjutkan ke tingkat ke perguruan tinggi nanti.
10: Dengan kelulusan 100% ini, SMP Negeri 1 Atambua kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berprestasi di Kabupaten Belu. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi massal. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sekian aneka berita, maksud kami sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, Pro 1 karena informasi dan inspirasi dengan berakhirnya pendengar Afgan dengan Lenggang Puspita tadi. Berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya sudah dari pukul 11 siang tadi dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4.

21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya pendengar untuk Anda, umat Islam di Kota Kupang dan sekitarnya, sesaat lagi azan maghrib untuk Kota Kupang dan sekitarnya, kita jelang azan maghrib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Pendengar, Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema mengatakan dalam waktu dekat 8 pemerintah provinsi akan mengikutsertakan para pegawainya untuk mengikuti pelatihan sebagai komponen cadangan atau Komcat. Dan di antara mereka yang nanti akan ikut untuk pelatihan Komcat atau komponen cadangan ini, dalam waktu dekat ada Nusa Tenggara Timur ya. Karena kata Gabriel saat jumpa pers di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur hari ini, bahwa dalam waktu dekat dan penghujung tahun kurang lebih sekitar 7-8 provinsi akan mengikuti Komcat, antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Gabriel menjelaskan keikutsertaan aparatur sipil negara dari 8 provinsi ini mengikuti jejak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya sudah mengirimkan 500 ASN-nya untuk mengikuti pelatihan Komcat bersama dengan TNI. Gabriel juga menyambut baik hal tersebut karena membuktikan bahwa pemerintah daerah punya kesadaran akan pentingnya penguatan jiwa nasionalisme dan juga patriotisme para ASN. Dia memastikan pelatihan Komcat ASN pemerintah daerah akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar pelatihan dasar militer yang sudah ditentukan. Gabriel juga memastikan ASN yang akan mengikuti pelatihan akan diseleksi secara ketat dari segi kesehatan dan juga psikologi demi kelancaran proses pendidikan. Dengan adanya pelatihan Komcat ini, Gabriel berharap para ASN di pemerintah provinsi dapat memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat sehingga mampu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga dan juga negara. Informasi dari Antara News mendengar, Kementerian Pertahanan menyebut 8 pemerintah provinsi ikut sertakan ASN-nya untuk Komcat, dan di antara provinsi-provinsi ini ada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Pendengar Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Dia mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada tahun 2026 ini. Dengan tetap memastikan bahwa setiap pelaksanaan program berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan juga tepat sasaran sesuai dengan kontrak dan tertib dalam pertanggungjawabannya. Dan kata Dodi dalam keterangannya di Jakarta bahwa percepatan program-program prioritas ini terus dikawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan, dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden tahun 2026. Sampai akhir Mei 2026, pendengar, pembangunan sekolah rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, dan juga berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring dengan percepatan pelaksanaan di lapangan. Menurut Dodi, pada program sekolah rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah sudah mencapai 67,50% dengan progres keuangan 44,33%. Sementara progres revitalisasi 856 madrasah sudah mencapai progres fisik 41,88% dan progres keuangan 33,22%. Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 meter jembatan sudah mencapai progres 75,10%. Kementerian PU sendiri juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air di Papua Selatan hingga Mei 2026 mencapai progres 12,67%. Ini progres-progres yang disampaikan Menteri PU terkait dengan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Informasinya dari Antara, saya cuplikan untuk Anda.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, kita makan yuk. Makan ya.
1: Halo sobat, balik lagi sama gue di Happy Nepon FM 7.8 Radio. Jadi ya, sebelum selamanya gue sendari temen.

Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Zul Hasan juga Ketua Tim Koordinator Penyelenggara MBG menyambut positif penunjukan Kepala dan Wakil Kepala BGN yang baru karena dinilai punya kapasitas dalam pengalaman dan juga pengalaman birokrasi dan koordinasi lintas sektor. Dan kata Zulhas bahwa dirinya mengenal baik ketiganya, kepala badan dan wakil kepala badan. Dia menilai pimpinan baru Badan Gizi Nasional ini nanti punya kapasitas dan pengalaman birokrasi yang dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan Badan Gizi Nasional ya, atau pelaksanaan kegiatan Badan Gizi Nasional. Saya cuplik dari Antara News, menurut Zulhas bahwa penguatan tata kelola MBG penting untuk dilakukan, mengingat bahwa program ini saat ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam skala besar. Dan karena itu perlu koordinasi yang cukup baik. Kementerian Koordinator Bidang Pangan memimpin sinkronisasi, evaluasi dan juga pengendalian lintas sektor program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga melalui implementasi tata kelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2025. Dan program MBG sendiri sudah berjalan melalui 29.670 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan menjangkau 63.133.000 penerima manfaat. Di susunan baru, Nanik Sudaryati Dayeng yang sekarang menjabat sebagai Kepala BGN dinilai punya pengalaman internal karena sudah terlibat dalam pengawalan program MBG sejak tahap pengembangannya.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, Adek mau jujur. Tadi Adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Menteri Tenaga Kerja menegaskan penguatan tata kelola dalam kualitas ketenaga kerjaan. Informasi dari Antara News, pendengar. Menteri Ketenaga Kerjaan Yasir Lee menegaskan bahwa tata kelola aparatur yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenaga kerjaan nasional. Kata Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee dalam keterangannya di Jakarta bahwa ujung dari berbagai persoalan pembangunan seringkali bermuara pada isu ketenaga kerjaan. Dia menambahkan Kementerian Ketenagakerjaan pun terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja supaya program-programnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Yasir Lee mengatakan ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, sampai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara lebih merata dan secara lebih inklusif. Informasi dari Antara News, Menteri Tenaga Kerja tegaskan penguatan tata kelola dalam kualitas ketenagakerjaan.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Pendengaran, 150 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Persatuan Guru atau UPG 1945 NTT menyatakan kesiapan mereka untuk mengabdi dan berkontribusi bagi masyarakat di Kabupaten Kupang. Dan saya cuplik dari rri.co.id, kesiapan ini ditandai dengan pelepasan yang dilakukan resmi KKN oleh Bupati Kupang Yosep Lede di Aula Kantor Bupati Kupang. Para mahasiswa ditempatkan di 18 lokasi yang tersebar di Kecamatan Kupang Timur dan Kecamatan Kupang Barat. Sebelum terjun ke lokasi pengabdian, seluruh mahasiswa mengikuti pembekalan yang mencakup pemahaman mengenai kondisi sosial masyarakat, potensi daerah, dan juga berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi desa-desa di Kabupaten Kupang. Bekal tersebut diharapkan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk menyusun dan melaksanakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rektor UPG 45 Uli Jonathan Riukaho mengatakan bahwa mahasiswa sudah dipersiapkan untuk menjalankan tugas pengabdian dengan mengedepankan semangat kolaborasi, pembelajaran, dan juga pemberdayaan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Terus satu kanal informasi dan inspirasi sebelum nanti ada Simak Drama Radio. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusunia Kalim menilai peningkatan wisata mancanegara dapat menjadi peluang bagi sektor pariwisata nasional. Kondisi ini membuat biaya berwisata di Indonesia menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara. Menurutnya, wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat maupun mata uang kuat lainnya memiliki daya beli lebih besar selama di Indonesia. Ini dinilai dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing. Pernyataan disampaikan Nunik menanggapi tren meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, Komisi 7 DPR mendorong peningkatan devisa pariwisata. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Nanti Anda bisa simak pendengar malam ini Drama Radio, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Amboi, lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: Ramainya pasar hari ini. Tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik kau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya pun, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jengkluan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10,000, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Ya, kau tak jaring Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak aduh, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar, Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sesudah lembaga penegak hukum tersebut menggeledah kantor BGN. Berdasarkan pantauan di gedung Jampitsus, saya cuplik dari Antara News, Dadan keluar dari gedung kejaksaan dengan mengenakan rompi warna pink di pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan rompi khas tahanan kejagung itu dengan berkaos warna hitam saat digiring oleh petugas. Saat awak media memanggil namanya, dia tidak menanggapi dan berjalan masuk ke dalam mobil tahanan. Informasi dari Antara News, sesudah digeledah kantor BGN, Kejaksaan tahan Dadan Hindayana.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan bagi masyarakat di NTT. Menjawab kebutuhan ini, Lembaga Bantuan Hukum GAMKI resmi membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang akan dimulai pada Sabtu 6 Juni 2026 di Sekretariat DPD GAMKI NTT, Jalan Kramat Jati nomor 15, Kelurahan Maulava, Kota Kupang. Program ini berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 12 dan menjadi langkah nyata dari GAMKI NTT menghadirkan pelayanan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Saya cuplik dari rri.co.id. Ini menurut Amos Lafu yang adalah Ketua LBH DPD GAMKI, bahwa kehadiran LBH GAMKI ini adalah keprihatinan terhadap masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan hukum. Amos menegaskan bahwa layanan konsultasi hukum gratis ini bukan untuk kegiatan seremonial, tapi menjadi program berkelanjutan yang dijalankan secara rutin. Kedepannya pelayanan akan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu konsultasi hukum secara langsung offline yang dibuka secara berkala di posko LBH DPD GAMKI minimal satu kali setiap bulan. Yang kedua, konsultasi hukum secara daring melalui hotline yang diakses masyarakat kapan saja. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional Rabu 2 Juni 2020. 3 Juni 2026 hari ini, pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dan proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terkait dugaan pelanggaran dalam program Makan Bergizi Gratis. Dugaan ini muncul pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait geledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Begitu kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Utuh Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus, dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan undang-undang perubahan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONUJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk tambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pembulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan tugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang diindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Coaching staff もやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang。
22: ただもう決定したことなのでもうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: いや、karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali

0: ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar malam ini Anda bisa simak renungan malam, dan renungan malam akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Om Swastiastu, selamat malam Mas Dharma dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan menemani saudara dalam acara mimbar agama Hindu Pro 1 dengan membawakan tema Etika Komunikasi Menurut Kitab Suci Sarasamuscaya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman. Semoga atas asungkerta waranugrahnya seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Umat Dharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kitab Sarasamuscaya memuat ajaran Susila yang merupakan saripati dari Kitab Mahabharata karya Bhagawan Vyasa. Sarasamuscaya memberikan petunjuk tentang penggunaan lidah, di mana lidah diberikan kemampuan ganda, yaitu kemampuan bicara atau berkomunikasi dan kemampuan cita rasa. Setiap indria yang dimiliki manusia mempunyai kegunaan khusus, tetapi lidah diberi kemampuan ganda. Karena kelebihan itulah lidah mesti dikendalikan. Jika mampu mengendalikan lidah, indra yang lain dengan sendirinya akan terkendali juga. Perkataan yang kita ucapkan mempunyai sebuah pengaruh. Dengan kata-kata yang tepat, kita dapat mengubah pikiran seseorang. Ada sebuah cerita tentang kekuatan kata-kata. Seorang pejabat di Indian Administrative Service, pada suatu hari ia mengunjungi sebuah sekolah dan melihat suatu kelas di mana seorang guru sedang mengajar Weda selama beberapa jam. Akibatnya pejabat itu berkata, "Pak Guru, mereka masih anak-anak. Tidak ada gunanya menyiksa mereka dengan ceramah yang begitu panjang." Guru itu menjawab, "Justru anak-anak seperti itu lebih mudah diberi pengertian tentang jalan yang benar." Pejabat itu berkata, "Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin pikiran dapat diubah oleh kata-kata saja? Saya tidak percaya hal itu bisa terjadi." Dengan berbagai cara, guru tersebut memberikan penjelasan serta argumentasi. Namun pejabat IAS itu tidak mengerti. Setelah guru itu menyadari bahwa jerih payahnya memberikan penjelasan kepada pejabat itu sia-sia, ia memutuskan akan membuktikan pandangannya dengan pelajaran yang praktis, sehingga pejabat tersebut mengerti. Lalu ia menyuruh murid yang termuda berdiri dan berkata, "Nak, tolong seret pegawai IAS itu keluar ruangan. Lakukan segera." Mendengar kata-kata guru, pejabat tersebut naik pitam. Lalu ia berteriak, "Anda ini siapa? Saya ini pejabat, dan Anda suruh anak kecil mengusir aku. Betul-betul keterlaluan Anda ini ya." Pak berkata kepada pejabat itu, "Baik Pak, saya tidak memukul, tidak menghantam, bahkan menyentuh pun tidak. Saya tidak berbuat apa-apa terhadap Bapak. Tetapi mengapa Bapak sudah begitu marah hanya mendengar kata-kata saya? Apakah kiranya yang menyebabkan Bapak marah?" Dengan demikian, Pak Guru menunjukkan kepada pejabat IAS bahwa kata-kata sangat kuasa. Kata-kata mempunyai kemampuan ampuh untuk mencelakakan atau menimbulkan hal yang tidak baik, sesuai dengan cara kita menggunakannya. Umat Sedharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, cerita tersebut layak untuk kita renungkan dan kita ambil hikmahnya, bahwa kata-kata memang berkuasa. Ia dapat membuat orang bahagia, dan dalam sekejap pula ia dapat membuat orang sedih, marah, dan lain sebagainya. Untuk itu, Sarasamuscaya memberikan beberapa rambu-rambu dalam melaksanakan sebuah komunikasi. Adapun rambu-rambu tersebut antara lain, yang pertama, jangan mengumpat dan berkata kasar. Di dalam kitab suci Sarasamuscaya Sloka 126 menjelaskan tentang larangan mengucapkan kata-kata umpatan kepada orang lain.
Oleh karena itu, jangan mengucapkan kata-kata umpatan kepada orang lain. Jangan didengarkan dan pergi menghindar. Selanjutnya, di dalam sloka 120-122, menjelaskan akibat yang ditimbulkan karena perkataan yang jahat dan menyakiti hati seseorang. Perkataan yang mengandung maksud jahat tiada bedanya dengan anak panah yang dilepaskan. Setiap yang ditempuhnya merasa sakit. Perkataan itu meresap ke dalam hati, meresap ke tulang sumsum. Hutan yang pohon-pohonnya ditebang dan dibersihkan pasti akan tumbuh kembali. Akan tetapi pikiran yang dibuat merana oleh perkataan kasar dan menyakiti hati tidak menjadi segar kembali. Artinya tidak akan mempertinggi budi perkataan yang kasar itu. Sloka tersebut menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi hendaknya jangan mengucapkan kata-kata umpatan dan perkataan yang mengandung maksud jahat. Kata-kata yang jahat ibarat anak panah yang dilepaskan dari anak busurnya. Panah tersebut tidak bisa ditarik kembali, dan setiap yang ditebusnya akan merasakan sakitnya tertusuk panah. Yang kedua adalah jangan munafik. Dalam kitab suci Sarasa Musaya sloka 125 menjelaskan, ia memuji jika berhadapan, tapi mencela di belakang. Orang itu disebut tak jujur atau munafik. Ia tidak akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia ini maupun di dunia lain. Orang munafik susah ditebak. Depan kita ia berlaku manis bagaikan madu, dan di belakang kita ia pahit bagaikan empedu. Orang munafik juga tidak bisa dipegang kata-katanya. Kejujuran tidak ditemukan dalam kata-katanya. Kata-kata yang keluar sering dibelokkan dari maksud yang sebenarnya, sehingga kita bisa tergelincir dalam menanggapinya. Dalam Niti Sastra, Sargah 5 bait 3, dijelaskan tentang akibat dari sebuah perkataan. Dengan ucapan menemukan sebuah kebahagiaan. Dengan ucapan menemukan sebuah kematian. Dengan ucapan menemukan duka, dan dengan ucapan menemukan mitra atau sahabat. Katakanlah dengan jujur, jangan munafik. Kalau benar, katakanlah benar, dengan kelembutan dan sopan. Kalau salah, katakanlah salah, dengan terus terang. Demikianlah perilaku orang yang beruntung baik di dunia ini, maupun di dunia lainnya. Dalam Niti Sataka dijelaskan bahwa dalamnya air dapat diukur dengan mencabut batangnya teratai. Kebangsaan seseorang nampak pada tingkah lakunya, tabiat serta geraknya. Dan tanda orang yang sempurna ilmunya terlihat dari kata-kata yang diucapkannya. Umat Dharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah berkata yang membawakan kebaikan. Dalam kitab suci Sarasa Musaya sloka 118 mengajarkan bahwa yang patut dikatakan itu hendaknya sesuatu yang membawa kebaikan. Karena perkataan itu jika maksudnya baik, baik pula diucapkannya. Hanyalah kesenangan yang ditimbulkan olehnya. Meski maksudnya baik, jika tidak secara baik diucapkan, akan menimbulkan hati yang duka. Sloka tersebut maksudnya agar kita mengatakan sesuatu yang membawa sebuah kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perkataan yang baik diiringi dengan maksud yang baik, kesenangan sebagai pahalanya. Perkataan yang baik diiringi dengan maksud tidak baik, kesengsaraan atau duka yang menemaninya. Menanam kebaikan akan memanen kebaikan dengan sukaria, dan menanam keburukan akan memanen juga dengan penuh penyesalan. Di dalam kitab suci Sarasa Musaya sloka 41 menjelaskan, apapun yang ditimbulkan oleh perbuatan, perkataan dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri menimbulkan duka yang menyebabkan sakit hati perbuatan itu. Jangan hendaknya Anda lakukan kepada orang lain. Menurut sloka Sarasa Musaya tersebut, hendaknya manusia selalu introspeksi diri sebelum mengatakan sesuatu terhadap orang lain. Setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan ke khalayak ramai. Umat Dharma dan Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema
etika komunikasi menurut Kitab Suci Sarasa Mosaya. Semoga dengan mimbar kali ini dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwa Karya Prasidantam.

0: depan. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Ingin jumpa kian berpa

0: Setelah mendengar lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797727912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bos, si bos. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget, masalahnya liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya, iya cari capek, kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas,
0: ngepas berima iya, gitu ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style, jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style,
1: iya, okay. Susah, karena kita anak Jaksel gitu, jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Derry yang ajak gue, Abi sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak. meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Serius kan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue.
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan? Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 1999
1: iya,
0: berarti ya.
1: Iya, gitu kan? Dan ya gimana kok bisa aku juga nggak ngerti deh itu udah jarang.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Abis, suaranya mendesah banget nih. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boleh apa dos?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boleh atau dos? Tadi kata nadanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya luar biasa. Judulnya bos karena acara orang jadi bos tapi jadi apa namanya seperti kalau kita sih jana bos itu dulu suka itu duduk dapat kerja dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya
1: benar.
2: Orang lebih banyak jadi buruk kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu mandi darah, mandi air mata, bos dengan buru ini.
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu
0: berusaha jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus.
0: Doa
2: seperti bos gitu.
0: Oh, okay. Yoi, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini, bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benny Jo. Sama ya, Bang Don Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, mantap. Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak ada tenor ini, cepat lagi tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet itu kan menyabet Ami Aware ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet
0: jadi tunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya
0: ya.
3: Bung Yuri salam
0: silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana, Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: Kayak
3: Gilang di Kertasono,
0: siap
3: Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Mas Yudi, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak.
4: Sehat ya, Om. Salam
1: kenal, salam
4: sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Oh ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, mm-hmm. juga Putra Mas Renda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai, sehat,
0: siap,
5: ya?
0: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma lo Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu ngerap gitu ya.
1: Iya, ngerap.
5: Iya, ngerap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harit Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu ya susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Hmm. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya. Ditungguin ya gitu, nanti jawabannya ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya ya, dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga tuh. Aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Oh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini hip hop ini.
0: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya,
6: Mas Daniel ke depannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI terutama ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan. Siap,
1: thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Ya, siap ya, langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
0: Dengan Bang Donil. Bang Donil X Neo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa Mas?
0: Donil X Neo.
8: Oh gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya silakan Pak, tiga orang.
8: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus ya? Juga ada saudaraku di Tangga Mus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
8: Ada juga saudaraku di Tangga Mus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti siap. Ditunggu ya.
9: Siap. Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya, kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke.
10: Okay. Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: Ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Ah. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double,

0: dari luar negeri.
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Oke oke oke oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak. Banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
0: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur deh, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih, ya udah.
0: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih.
0: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba okay. Belajar nge-rap, gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
0: Masih
1: nulis
0: ya?
1: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay. Penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
0: Oke.
1: Ya, itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Ah, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam, menyada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh Mas.
0: Halo Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang
1: langsung
0: Donil.
1: Langsung ya Bang, dengan Mas Bung Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Oh, iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik. Oh, kan Ruang Rindu pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo yo ya, yo.
2: Rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop. Kan?
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul, betul.
2: Betul. Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
3: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Ya. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di
1: siap.
2: Apa namanya di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, siap. Untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat ya. Yang gelap tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Weli selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
3: Ex-Neo.
4: Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Ya. Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatma.
4: Mas Juli, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagian dong mobil lewat lagu.
0: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Baik. Teteh.
5: Yo.
1: Selamat malam.
5: Neo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua, karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Daniel
3: ya, dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Daniel ya Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi rapper.
3: Iya, rap ya.
6: rap ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
6: Ya, saya ingin menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan saya menyerahkan pro sampai relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Yuk kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong Jo.
0: Iya ta.
1: Iya to Mas.
0: Oke oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
3: Daniel
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, okay, ya, Jakarta.
7: Kedua, kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam satu ya Mbak Ika.
0: Silakan. Silakan tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap. Oke,
1: siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan.
1: Selamat
0: Bidan
1: malam,
0: Luis.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
8: Mantap. Mohon izin untuk Bang Donny.
1: Ya,
0: silakan.
8: Abang,
0: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kan setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
8: SMP
0: kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi, 3
0: jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke. Okay. Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit. Ya.
0: Rap kata-katanya sih. Oh, karena gitu ya.
3: Banyak olah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya,
1: kalau itunya kan
3: satu melodinya waktu,
1: kan.
3: Iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing.
0: Okay. Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, apalagi karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Konot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: oke.
3: Lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Pondra, terus ada siapa lagi, ada
0: Pondra Karna,
3: ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: banyak ya, pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya.
1: Ya.
3: Belum pernah yang ke salah-salah
1: Malaysia,
3: belum.
1: Malaysia, Singapura. Ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas. Kan?
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunian nggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah.
1: Oh, udah pernah.
0: Udah pernah ya?
1: Pernah di
0: semua komplit ya?
3: Acara festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Komplit.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, tapi belum
3: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
0: Oke.
1: Sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Kemudian ada Bang Kendi.
1: Betul, hidup dia.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
1: pokoknya. Oh, Jakarta ya. Ya, weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rep mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin Jaksel. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita lah gitu.
1: 93
3: panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa
1: keluar album.
3: Ingin kembali jadi ya.
0: Pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa.
0: Boy. Bisa
3: yang
0: ya.
3: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
1: Nah.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang Kasmaran.
0: Terima kasih. Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube,
3: di platform
2: ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi. Oh, oke.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari
0: di
2: Gondang Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Tapi
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi, Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya
3: juga muke lu jauh. Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang ini gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya. Iya asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan, borju lu gitu,
0: gitu,
3: celananya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh gapalo, gitu ceritanya.
3: Nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Gitu. Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu, Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa
3: Mas Abe Buni? Tahun 2005 bikin.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Ya.
3: Ya.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Siap. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap. Mandi.
1: Nah, itu inspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
0: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke,
3: oke, oi.
1: Iya, ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang
1: Andi.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pos 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pos 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil,
3: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin mini series lah gitu pakai lagu itu, jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi maksudnya.
0: Aduh. Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lain juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya. Terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Okay. Jaman-jaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak penjualnya mas.
3: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar gitu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengarnya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
4: Denger, gitu ya, oke.
3: Harus pas,
4: Mas.
3: Betul. Pas ya. Pas, kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
4: Sama kayak nyanyi beneran. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
4: tempo
3: itu.
4: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funstar.
3: Oke.
4: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Oke.
2: Benar.

0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jainak jadi ada rapnya sedikit, tiba iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya. Oke.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ya, lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper itu apa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap. Nah, itu aja dijawab.
2: Oke ya, terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan,
3: lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu.
0: Oh.
3: Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Yuri, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Donil?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: ya, gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
0: Ya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Sabat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Donil dilanjut ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berita.

0: dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh nah, boleh, apa tuh? Silakan.
0: Ya lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya pasti,
1: ya.
2: Di sini lagunya sedap.
0: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biasa.
2: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
1: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
2: Oke, okay, ini ada
3: malah tuh dari 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
4: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro.
2: Pedro di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
2: dengan
1: Donil.
2: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan lagu Psychoji agak bingung dia apa?
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
2: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
1: Sini itu sih. Yang sini lagi sini lagi.
3: Oke.
1: Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat malam
1: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Dari Govinda.
1: Oke, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Gordo gitu aja.
1: Oke. Okay.
2: Siap Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
6: Dari Belitung Pindah di Lampung.
1: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
2: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
2: antara Psychoji dan
1: Psychoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
2: Sekilas kayak mirip gitu ya,
3: mirip sih suaranya gitu ya, gitu. Padahal ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya
3: masing-masing. Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan, gitu.
2: Oh iya, iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin. Tungguin
1: aja, bikin
2: nih kejuta. Lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Oke. Oh, siap.
1: Benar-benar ya, Mas Donil, aku kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya. Iya,
0: ya, ya, ame ame
1: belagu.
0: Pokoknya udah.
1: Mas Doni bikin di lagu, aku udah
2: siap. Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kupu-kupu, siap makan nasi kalau minum susu. Itu kan rima.
0: Iya, iya. Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Ya, amin.
2: Amin. Dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap nah, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali. Rabu.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7712. Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Kalau tadi sama-sama kita mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari dengan bintang tamu Mas Donil. Bagaimana keceriaan itu kita bawa lagi tentunya di Ruang Rindu di edisi Jakarta, tentunya ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin juga bergabung, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000 pas ya. Jadi untuk Anda silakan melalui WhatsApp kami, melalui fix line kami. Fix line-nya ada di 0213440696 pendengar, atau juga 0213441499. Dan WhatsApp-nya kami tunggu di chat, di voice note dan juga voice call tentunya ada di 0811 7972 7912. Sudah ada yang hadir, ini absen di jam 21.54 ya. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Anda. Selamat malam Ibu Iren. Lagu yang di request adalah Obi Mesa dengan Jangan Kau Curiga. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Iren. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you, terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali, karena Ibu Iren juga menginformasikan informasi cuaca pada malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, Gan

Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan ConView Indonesia, juga Guardian Indonesia meluncurkan kampanye Sehat Tanpa Rokok. Diluncurkan dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 di Jakarta, Rabu 3 Juni. Kampanye ini tujuannya untuk memperkuat upaya pencegahan merokok sejak dini melalui edukasi kesehatan yang lebih kuat kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Oktavianus menjelaskan bahwa pencegahan harus menjadi fokus utama untuk pengendalian tembakau di Indonesia, terutama pada kelompok usia muda yang mulai rentan merokok. Menurutnya, gerakan ini harus masuk ke lingkungan sekolah secara masif, bahkan dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal agar anak-anak mendapatkan pemahaman berkelanjutan. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari situs kemkes.go.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, jumlah perokok dewasa di Indonesia terus bertambah dalam satu dekade terakhir. Pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia, HTTS 2026, kondisi ini kembali menjadi sorotan karena menunjukkan tantangan besar untuk pengendalian konsumsi tembakau di tanah air. Berdasarkan keterangan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, sejumlah pengguna produk tembakau di Indonesia meningkat. 8,8 juta jumlah pengguna produk tembakau di Indonesia meningkat 8,8 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Data ini merujuk Global Adult Tobacco Survey Indonesia 2021 yang dirilis kembali, yang menunjukkan peningkatan sekitar 8,8 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pengguna tembakau di Indonesia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, jumlah perokok dewasa Indonesia naik 8,8 juta dalam 10 tahun. Suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pembicara.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: pada frekuensi 105,3 MHz. Hari ini Kamis 4 Juni 2020. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Udara dengan frekuensi 105,3 MHz.

0: ketemu lagi di siaran pagi hari ini Kamis 4 Juni 2020. Dan pagi kamu dari sekarang sampai usai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar teman-teman pagi hari ini? Semoga tetap keadaan yang sehat dan
1: selamat pagi teman-teman.
0: Dan tentunya rangkaian acara Sasando Pagi
1: di Perdua FM. Hari ini kita sampai di hari yang keempat bulan Kamis 2026 ya. Sampai di Kamis 4 Juni 2026.
0: Selamat pagi, selamat berkarya, tetap semangat bersama dengan Perompat
1: 143. Senang sekali bisa kembali isap dengan kamu dan teman-teman. Apa kabarnya teman-teman?
2: Perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Buat kami udah bangun.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Kamis. Ya, 4 Juni 2026. Di saat ini kita akan mengawali hari dengan menghadirkan rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Hari ini Mutiara Pagi Katolik tentang meninggalkan keraguan mengikuti jalan Kristus. Akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1 untuk edisi hari ini, ya, di hari Kamis 4 Juni 2026. Dan pagi ini Mutiara Pagi Pro 1, Mutiara Pagi Katolik, kita bicara tentang meninggalkan keraguan mengikuti jalan Kristus, dihadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Marcelinus Elias Sesoesfil, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Linda.
1: Iya, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa. Selanjutnya ada perundungan dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Terima kasih, Bu Linda, untuk kesempatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Sesoesfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Mutiara Pagi Kamis 4 Juni 2026. Tema Mutiara Pagi kita hari ini adalah meninggalkan keraguan mengikuti jalan Kristus. Dalam perjalanan hidup, tidak sedikit dari kita pernah berada pada situasi seperti Bartimeus yang akan kita dengar dalam kisah Injil hari ini. Merasa terbatas, lelah menghadapi persoalan, bingung menentukan arah, atau bahkan merasa berjalan sendiri di tengah banyak orang. Kehidupan dewasa ini membawa berbagai tantangan yang tidak ringan. Kesibukan pekerjaan, persoalan keluarga, tekanan ekonomi, tuntutan sosial, hingga derasnya arus informasi seringkali membuat hati menjadi penuh kecemasan dan perlahan menjauh dari kepekaan terhadap suara Tuhan. Di tengah keadaan seperti itu, terkadang kita lebih sibuk mencari jawaban dari dunia daripada datang kepada Dia yang menjadi sumber harapan sejati. Penginjil Markus pagi ini menghadirkan kisah Bartimeus, seorang buta yang tidak membiarkan keterbatasan hidupnya memadamkan imannya. Di tengah kerumunan orang dan berbagai suara yang ingin membungkamnya, ia justru semakin keras berseru kepada Tuhan. Kisah ini mengajak kita untuk merenungkan agar kita meninggalkan keraguan, kemudian mengikuti jalan Kristus. Sebab seringkali yang menghalangi langkah kita untuk mendekat kepada Tuhan bukanlah situasi, melainkan keraguan, ketakutan, dan keterikatan yang masih kita pertahankan. Hari ini melalui kisah Bartimeus, Tuhan mengajak kita untuk berani bangkit, percaya, dan membuka hati terhadap panggilannya. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian dan dapat menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Mari kita mengawali seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan diri kami. Sukacita, harapan, kelemahan, pergumulan, dan keterbatasan yang kami miliki. Kami menyadari bahwa seringkali kami seperti Bartimeus, duduk di pinggir jalan kehidupan, dibutakan oleh ketakutan, keraguan, kesibukan, dan berbagai hal yang menjauhkan kami dari suara panggilan-Mu. Ya Tuhan Yesus, bukalah mata hati dan iman kami, agar kami mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup. Berilah kami keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghambat langkah kami menuju kepada-Mu, serta hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga melalui permenungan ini kami semakin diteguhkan untuk bangkit, percaya, dan setia mengikuti Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi pikiran, membuka hati, dan menuntun kami pada pembaharuan hidup yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mengawali permenungan ini, saya ingin mengangkat kisah inspiratif berikut. Suatu hari ada seorang pemuda yang sejak kecil memiliki keterbatasan penglihatan. Ia sering mendengar kalimat yang lemah, "Kamu tidak akan bisa, hidupmu akan sulit, jangan berharap terlalu tinggi." Semakin lama kata-kata itu tidak hanya datang dari orang lain, tapi mulai tinggal di dalam pikirannya sendiri. Ia menjadi takut mencoba hal baru, takut gagal, dan merasa hidupnya sudah ditentukan oleh keterbatasannya. Suatu ketika ia mengikuti sebuah pembinaan. Di sana, seorang pembimbing mengajukan pertanyaan sederhana. "Apa yang paling menghalangimu untuk maju? Keadaanmu atau ketakutanmu?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini bukan semata-mata keterbatasannya yang mengikat dirinya, tetapi rasa takut dan keraguan yang terus dipelihara. Sejak saat itu, ia mulai berani mengambil langkah kecil, belajar lebih sungguh, membuka diri kepada orang lain, dan percaya bahwa hidupnya masih memiliki tujuan. Perlahan hidupnya berubah karena ia memilih melangkah, bukan diam di tempat. Apa yang bisa kita petik dari kisah inspiratif ini? Seringkali penghalang terbesar dalam hidup bukanlah situasi di luar diri kita, melainkan keraguan yang ada dalam hati. Ketakutan, luka masa lalu, kegagalan, atau penilaian orang lain dapat membuat seseorang memilih tetap duduk di pinggir jalan dan tidak berani melangkah. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan iman kita. Kisah hari ini yang kita dengar dalam Injil Markus tentang Bartimeus. Bartimeus yang memiliki keterbatasan tapi tidak membiarkan keadaan dan suara di sekitarnya membungkam harapan serta imannya. Ketika Yesus memanggilnya, ia meninggalkan apa yang mengikat dirinya dan segera datang kepada Tuhan. Maka tema permenungan kita hari ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Meninggalkan keraguan, mengikuti jalan Kristus. Sebab Tuhan terus memanggil. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita berani meninggalkan keraguan dan bangkit mengikutinya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Penginjil Markus pagi ini menghadirkan kisah Bartimeus, seorang pengemis buta di pinggir jalan Yeriko. Secara biblis, Bartimeus bukan hanya digambarkan sebagai seorang yang mengalami kebutaan fisik, tapi juga menjadi simbol manusia yang hidup dalam keterbatasan, kegelapan, dan ketidakberdayaan. Ia berada di pinggir jalan, sebuah gambaran tentang manusia yang tersisih dan belum sepenuhnya masuk dalam perjalanan mengikuti Kristus. Namun justru di posisi itulah lahir sebuah iman yang mendalam. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat, ia kemudian berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini sangat penting karena Bartimeus mengakui Yesus sebagai Mesias. Menariknya, orang yang secara fisik buta justru mampu melihat identitas Yesus lebih jelas daripada banyak orang yang dapat melihat secara jasmani. Secara teologis, kisah ini menunjukkan bahwa iman tidak selalu dimulai dari kemampuan melihat bukti, tapi dari keberanian mempercayakan diri kepada Tuhan. Bartimeus tidak membiarkan keraguan, tekanan orang banyak, ataupun situasinya sendiri membungkam seruan hatinya. Semakin ia dihalangi, semakin besar pula imannya dinyatakan. Ini menjadi cermin bagi kehidupan orang beriman saat ini. Seringkali yang membuat seseorang tidak melangkah kepada Tuhan bukan karena Tuhan jauh, melainkan karena hati masih dikuasai rasa takut, keraguan, luka, atau suara dunia yang melemahkan pengharapan. Ketika Yesus memanggil Bartimeus, terjadilah perubahan yang mendalam. Bartimeus meninggalkan jubahnya, lalu berdiri dan pergi kepada Yesus. Dalam konteks zaman ini, jubah bukan sekedar pakaian, tapi bagian penting dari identitas dan perlindungan hidup seorang pengemis. Meninggalkan jubah berarti meninggalkan apa yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Secara teologis, tindakan ini menggambarkan pertobatan, keberanian melepaskan hal-hal lama untuk menyambut hidup baru bersama Kristus. Mengikuti Kristus selalu menuntut keberanian, meninggalkan sesuatu, entah dosa, egoisme, rasa nyaman, kebiasaan buruk, ataupun ketidakpercayaan. Puncak dari kisah ini bukan hanya kesembuhan Bartimeus, melainkan keputusan akhirnya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kesembuhan menjadi awal bukan akhir. Menjadi murid Kristus bukan sekedar menerima rahmat Tuhan, Tapi lebih dari itu, menuntut kita untuk membiarkan rahmat itu mengubah arah hidup. Disinilah tema permenungan ini menemukan maknanya. Ketika Tuhan Yesus memanggil, Tuhan tidak hanya memanggil kita keluar dari kegelapan, tapi juga mengajak kita meninggalkan keraguan dan berjalan bersamanya sebagai murid yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari permenungan kita hari ini. Yang pertama, Bartimeus berani berseru kepada Tuhan Yesus dengan iman. Di tengah keterbatasan dan keadaan hidupnya, ia percaya bahwa Yesus adalah sumber harapan dan keselamatan. Iman seringkali dimulai dari keberanian untuk berseru kepada Tuhan. Di zaman sekarang, banyak umat mengalami keterbatasan. Ada persoalan ekonomi, tekanan pekerjaan, kecemasan akan masa depan, relasi keluarga yang merenggang, tantangan pendidikan anak, atau kelelahan batin akibat ritme hidup yang terasa terlalu cepat. Tidak sedikit yang akhirnya lebih mengandalkan kemampuan diri, media sosial, atau opini banyak orang daripada datang kepada Tuhan. Padahal Bartimeus sudah mengajarkan bahwa titik awal perubahan adalah keberanian untuk datang dan berseru kepada Yesus. Maka mari kita mulailah membangun kebiasaan doa yang sederhana namun setia. Sisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk sungguh berbicara kepada Tuhan. Bukan hanya saat mengalami kesulitan, tapi juga dalam keseharian hidup. Kedua, jangan biarkan suara sekitar melemahkan langkah iman kita. Bartimeus ditegur dan disuruh diam oleh banyak orang, tapi ia justru semakin keras berseru. Dalam kehidupan sehari-hari, keraguan, ketakutan, penilaian orang lain, atau kegagalan sering menjadi penghalang untuk mendekat kepada Tuhan. Saat ini, suara sekitar bukan hanya datang dari orang-orang di sekitar kita, tapi juga dari media sosial, dari gaya hidup, dari tekanan lingkungan, dari budaya instan, dan dari pandangan dunia yang sering membuat iman terasa tidak penting. Ada rasa malu menunjukkan identitas sebagai orang Katolik, takut dianggap terlalu rohani, atau takut berbeda dari arus umum. Hari ini kita diajak untuk beranilah menunjukkan iman dalam tindakan nyata. Tetap jujur meskipun banyak orang yang memilih jalan pintas, menjaga perkataan di media sosial, terlibat dalam pelayanan, dan mempertahankan nilai-nilai Kristiani di keluarga maupun di tempat kerja. Ketiga, Yesus selalu mendengar seruan yang lahir dari hati yang percaya. Di tengah kerumunan, Yesus berhenti dan memperhatikan Bartimeus. Ia menunjukkan bahwa setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada doa dan jeritan hati yang luput dari perhatiannya. Banyak umat saat ini merasa tidak didengar. Orang tua yang lelah memikirkan keluarga, kaum muda yang kehilangan arah, pekerja yang merasa tertekan, atau mereka yang membawa luka dan pergumulan pribadi. Kadang muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Kisah Bartimeus menunjukkan bahwa di tengah keramaian dunia, Tuhan tetap berhenti bagi setiap pribadi yang meminta. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran hati. Bawalah pergumulan itu dalam doa pribadi, ekaristi, adorasi, atau sakramen tobat. Jangan pendam semuanya sendirian. Keempat, panggilan Tuhan menuntut keberanian untuk meninggalkan yang mengikat. Bartimeus meninggalkan jubahnya dan segera datang kepada Yesus. Jubah itu dapat dimaknai sebagai rasa takut, kenyamanan yang semu, dosa, luka batin, atau kebiasaan yang menghambat pertumbuhan iman. Jubah dalam tanda petik zaman sekarang bisa berubah, bisa berupa kebiasaan buruk. Egoisme, rasa nyaman yang berlebihan, kecanduan terhadap media sosial, amarah, luka batin, iri hati, atau pola hidup yang menjauhkan diri dari Tuhan. Banyak orang ingin mengalami perubahan, tapi enggan melepaskan hal-hal yang mengikat dirinya. Oleh karena itu, tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apa jubah yang masih saya pegang? Ambillah satu langkah nyata untuk melepaskannya. Misalnya, memperbaiki relasi yang rusak, untuk mengurangi hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, atau mulailah kebiasaan rohani yang baru. Kelima, Tuhan menghendaki jawaban pribadi dari setiap orang. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus menyampaikan kerinduannya dengan jujur. Relasi dengan Tuhan membutuhkan keterbukaan hati dan kesadaran akan kebutuhan terdalam kita. Di tengah kesibukan hidup, banyak umat mengalami iman hanya sebagai rutinitas. Hadir di gereja, mengikuti kegiatan, tetapi kurang membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Padahal Yesus bertanya secara langsung, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Oleh karena itu, luangkanlah waktu untuk refleksi pribadi. Bertanyalah dengan jujur, apa kebutuhan terdalam hidup saya saat ini? Atau apa yang sebenarnya saya cari dari Tuhan? Keenam, iman sejati tidak berhenti pada menerima berkat, tapi berlanjut dalam mengikuti Kristus. Setelah disembuhkan, Bartimeus mengikuti Yesus. Menjadi murid Kristus berarti membiarkan hidup kita berubah dan berjalan bersamanya setiap hari. Kadang seseorang datang kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan. Tetapi setelah keadaan membaik, relasi dengan Tuhan mulai berkurang. Bartimeus tidak hanya menerima kesembuhan, ia memilih menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu, mari kita wujudkan iman dalam tindakan nyata. Aktif dalam kehidupan menggereja, melayani sesama, peduli kepada yang membutuhkan, dan menghadirkan kasih Kristus di keluarga.

0: iman. Hari ini Yesus juga sedang lewat dalam hidup kita dan berkata, kuatkanlah hatimu, bangkitlah, Ia memanggil engkau. Maka marilah kita bangkit dengan iman yang lebih hidup. Meninggalkan apa yang mengikat hati, memperbaharui relasi dengan Tuhan, lebih setia dalam doa, lebih peduli terhadap sesama maupun dunia digital. Sebab ketika kita sungguh mengikuti Kristus, hidup kita tidak hanya menjadi lebih baik, tapi juga menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Semoga.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Marcel untuk perenungan di pagi hari ini. Ya, ini tentang Bartimeus yang tidak menyerah pada keadaan ya.
0: Siap.
1: Dan tidak ragu untuk bisa mencari jalan keluarnya dari Kristus. Nah, ini sebagai orang Katolik dalam perjalanan hidup kita saat ini, jubah apa yang terkadang itu masih kita pegang erat begitu dan menghambat kita untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan.
0: Iya, Ibu Linda, sebagai umat Katolik, jubah yang sering kita pegang erat dalam kehidupan saat ini itu tentu berbeda-beda pada setiap orang.
1: Iya.
0: Ada yang masih terikat pada rasa takut misalnya akan masa depan, takut gagal, takut ditolak, atau takut memulai sesuatu yang baru. Ada pula yang menyimpan luka batin karena pengalaman masa lalu sehingga sulit mengampuni dan membuka diri misalnya. Atau sebagian mungkin terikat pada dosa atau kebiasaan yang terus diulang. Sementara yang lain itu mungkin merasa nyaman dengan rutinitas hidup yang yang membuat dia kemudian semakin kurang untuk merindukan Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Ada juga keraguan yang membuat seseorang bertanya, apakah Tuhan sungguh mendengarkan saya misalnya. Itu tanpa disadari, sebenarnya jubah-jubah tadi itu yang saya sebut di awal tadi itu membuat kita tetap duduk di pinggir jalan dan tidak berani melangkah lebih dekat untuk mengikuti Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Begitu Ibu Linda.
1: Iya, memang terkadang hal-hal itu yang membuat kita merasa ragu.
0: Iya.
1: Ragu untuk bisa melangkah atau mencari Tuhan atau lebih dekat ke Tuhan gitu ya.
0: Iya.
1: Dan apakah itu juga kalau mau dibilang seperti kayak suara begitu ya, suara yang melemahkan iman kita begitu. Karena kan tadi sempat disinggung ya di awal ya, ada hal-hal ataupun seperti kayak suara-suara yang membuat kita jadi sudahlah begitu ya.
0: Silakan. Iya, Ibu Linda. Dalam bacaan Injil tadi itu, ketika Bartimeus berseru kepada Tuhan itu banyak orang lain itu melarangnya. Banyak suara-suara dari sekitar itu melarang dia supaya dia berhenti. Namun kemudian itu dia tetap bersuara bahkan lebih keras lagi sehingga Tuhan kemudian berhenti dan mendengarkan apa yang menjadi seruannya dan memberikan dia kebebasan. Dan kemudian dia mengikuti Tuhan. Dan untuk kehidupan umat Katolik saat ini, suara dalam tanda petik itu yang paling sering melemahkan iman itu dapat hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya ada tekanan hidup yang membuat orang lebih sibuk memikirkan kebutuhan dan persoalan sehari-hari sehingga perlahan melupakan Tuhan. Terus ada juga penilaian orang lain yang membuat kita takut menunjukkan identitas dan nilai-nilai iman kita. Kadang juga suara itu bisa muncul dalam bentuk kesibukan yang membuat relasi dengan Tuhan hanya menjadi pelengkap ketika ada waktu luang misalnya. Suara itu juga bisa muncul dalam bentuk media sosial yang kadang membentuk pola pikir yang dipenuhi perbandingan hidup, pencarian pengakuan atau informasi yang mengaburkan nilai-nilai Kristiani. Selain itu, kegagalan dan ketakutan seringkali menimbulkan suara dalam hati seperti saya tidak mampu, saya tidak cukup baik, atau Tuhan mungkin tidak mendengarkan saya. Tanpa disadari, suara-suara ini itu menjadi seperti suara orang banyak yang membungkam Bartimeus dan membuat kita enggan mendekat kepada Tuhan. Begitu Ibu Linda.
1: Iya. Dan menariknya bahwa

0: Jika menghadapi suara-suara yang bisa membungkam dia ataupun mungkin menurunkan niatnya dia untuk jalan ya datang kepada Tuhan, itu bahkan dia apa ya bersuaranya lebih keras gitu ya. Dan kadang-kadang itu yang seperti kayak bukan itu yang kita lakukan sih Suna.
1: Iya. Hari ini sebenarnya Bartimeus itu memberi contoh kepada kita itu ketika ada suara yang seperti tanda kutip tadi itu yang membungkam kita, menghalangi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sebenarnya kita justru dipanggil untuk tidak membiarkan suara itu lebih kuat daripada suara Tuhan dalam hidup kita. Caranya tentu tadi itu meluangkan waktu, memberikan waktu lebih untuk merefleksi, untuk berdoa, sehingga suara Tuhan itu yang ada dalam hati, lubuk hati terdalam kita itu akan semakin nyaring terdengar, sehingga itu menutupi suara-suara sumbang dari dunia ini yang membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber harapan kita untuk melangkah di dunia ini.
0: Dan kalau itu berarti seperti kayak langkah nyata yang bisa kita lakukan begitu ya.
1: Iya.
0: Untuk bisa mengikuti atau lebih dekat lagi kepada Tuhan begitu ya. Dan menariknya seperti kayak pertanyaan yang disampaikan Yesus tentang apa yang dikehendaki untuk Tuhan perbuat kepada dia gitu. Ini satu pertanyaan yang kalau misalnya dilontarkan ke kita itu pasti banyak jawaban ya.
1: Iya. Jika hari ini Tuhan Yesus itu bertanya kepada kita seperti kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mungkin jawaban dari kita itu akan berbeda-beda. Ada mungkin yang meminta kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan atau masa depan. Ada juga mungkin yang memohon damai karena sedang memikul beban hidup. Atau ada yang meminta hati yang disembuhkan dari luka batin. Ada yang memohon pengampunan. Namun lebih dari kebutuhan jasmani atau persoalan hidup, sebagai orang Katolik kita perlu memiliki kerinduan seperti Bartimeus. Tuhan, bukalah mata hatiku. Sebab seringkali yang paling kita butuhkan itu bukan sekedar perubahan situasi, tapi perubahan hati agar kita semakin mampu melihat kehendak Tuhan dan berjalan sesuai jalannya. Karena mengikuti Kristus itu juga itu tidak berhenti pada berdoa atau memohon saja. Bartimeus itu sesudah disembuhkan tidak kembali ke kehidupan lamanya, tapi memilih mengikuti Yesus. Artinya ketika setiap rahmat yang telah Tuhan berikan itu perlu kita jawab dengan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari, dengan menjadi terang, menjadi suara Tuhan juga untuk memberikan kekuatan, memberikan penyembuhan, memberikan kehangatan bagi orang-orang lain yang sedang mencari dan menanti jawaban Tuhan. Begitu Ibu Linda.
0: Baik, terima kasih Pak Marcel untuk sharingnya di pagi hari ini. Mengakhiri Mutiara Pagi, kembali Linda memberikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk menyampaikan simpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
1: Terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan sedang lewat dalam hidup kita, baik melalui keluarga, pekerjaan, pelayanan, peristiwa hidup, bahkan pergumulan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu jangan tetap duduk di pinggir jalan. Bangkitlah, tinggalkanlah keraguan, lepaskanlah apa yang mengikat hati, dan melangkahlah mengikuti Kristus. Karena panggilan Tuhan selalu mengarah pada hidup yang dipulihkan dan diperbaharui. Mari kita tutup rangkaian permenungan kita ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda dan permenungan yang telah kami dengar dan kami hayati bersama. Terima kasih karena melalui Bartimeus, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau hadir mendengarkan seruan hati kami dan memanggil kami untuk bangkit serta mengikutimu. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup seringkali kami masih dikuasai oleh ketakutan, keraguan, kelemahan, luka dan berbagai hal yang menghambat langkah iman kami. Bantulah kami, kuatkanlah kami, dan mampukanlah kami untuk selalu mengikuti-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Pak Marsha, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakat ini seperti apa, lingkungan ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ.
2: Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut, baik itu dari sekolah, dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita, ayo kita dukung.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang siap menyambut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penerapan Pergub NTT nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang menyambut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mereka berharap pendataan tersebut dapat memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap usaha kecil. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Oibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui pengembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI 3 Juni 2026, Petrus Mesa mengatakan, sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk melihat pengembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
1: Menurut kita ya, bagus juga sebab pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakatnya seperti apa, lingkungan ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ. Semua mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil, ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana.
4: Harapan serupa disampaikan Nikodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil.
5: Hari-hari pendapatannya itu ya tidak memenuhi juga kebutuhan ekonomi. Harapkan dari pemerintah ya memperhatikan kami ini yang berada di masyarakat kecil.
4: Sementara itu, butik pedagang pentol yang juga ditemui RRI berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya.
6: Ya kalau ini ya agak ribet juga ya, pendatang begini mau dikasih itu, nggak usah dikasih ini apa itu, biar nggak ribet. Ya kalau bisa di pedagang seperti saya kecil ini sama pemerintah harapannya biar ini nggak dibikin susah, dibikin enak aja lancar, semuanya lancar, semuanya normal kayak kemarin-kemarin.
4: BPS Kota Kupang akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi pengembangan usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka menjalankan program utama pendataan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, pembangunan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dengan sistem door-to-door mulai berjalan di berbagai daerah termasuk NTT. Tanggapan muncul dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pelaku UMKM Gimin. Saat diwawancarai RRI 3 Juni 2026, ia mengatakan sebagai salah satu perantau di Kota Kupang, diharapkan agar pemerintah setempat bisa bekerjasama dengan kelurahan agar masyarakat, bagi masyarakat yang tinggal sementara, bisa turut terdata oleh pemerintah.
7: Kita tergantung dari masyarakatnya sih, mereka warga tetap atau cuma warga singgahan. Terkadang kan ada yang mereka nggak punya rumah, cuma sistem kontrak. Jadi akhirnya kan mungkin bisa 1 tahun di sini, 1 tahun pindah. Harus ada pendataan yang pasti dari pihak kelurahan setempat. Itu mereka udah pasti atau udah diakui warga kelurahan setempat, itu baru bisa. Kebanyakan sekarang itu warga itu kalau ngontrak, pindah kontrakan kan nggak izin RT, RW atau kelurahan. Mereka tinggal jalan gitu aja lah.
3: Sementara itu, salah satu pemilik kos-kosan, Pilomena Mo, mengatakan pendataan ini sangat bagus sebab dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak BPS, pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, sistem door-to-door bukan hanya sekadar pendataan, tapi juga bisa melihat kondisi masyarakat sesungguhnya. Di akhir wawancara, baik Gibit maupun Pilomena berharap agar masyarakat mampu memperhatikan para UMKM kecil, khususnya para nelayan yang harus berjuang dengan ketidakpastian hasil tangkapan di laut. Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Leonardo Slelo, meminta petugas sensus ekonomi oleh BPS tahun 2026 dapat bekerja profesional menginput data-data perekonomian yang dibutuhkan selama sensus berlangsung. Ia menegaskan proses penginputan data sensus ekonomi harus benar-benar sesuai kondisi real atau yang sebenarnya. Benar, akurat, dan tepat sasaran di masyarakat. Oleh karena itu, Wakil Rakyat Komisi 2 DPRD NTT, Leo Lelo, mengharapkan petugas sensus ekonomi wajib mengetahui dan memahami dengan benar tujuan, makna, dan data-data yang diinput dari pelaku ekonomi.
8: Kalau dari saya, sensus ekonomi itu betul-betul harus mengacu pada kondisi real yang ada di lapangan, sehingga kita mengharapkan bahwa tenaga sensus itu benar-benar memahami benar tentang data apa yang mau dibutuhkan, data yang dijadikan data analisis untuk kebutuhan ini. Ya. Dalam konteks ini untuk sensus ekonomi ini. Ya. Jadi kita mengharapkan itu para surveyor atau mungkin para pengambil data lapangan itu betul-betul harus memahami dan menguasai benar konteks yang mau di data yang mau diambil, konteks data yang mau diambil untuk yang kepentingan.
3: Leo Lelo menegaskan kebenaran data hasil sensus ekonomi menjadi penting dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, mengintervensi kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan baik secara nasional maupun di daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Ia menyampaikan DPRD NTT sangat mendukung sensus ekonomi di tanah air yang akan berlangsung mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas yang akan mendatangi warga dari rumah ke rumah maupun usaha-usaha ekonomi masyarakat untuk mengambil data secara real. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan perkuat pengembangan UMKM dan perencanaan ekonomi daerah. Berikut wawancara rekan reporter Delvin Wandi bersama Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Dr. M.E. Perseveranda MSI selaku akademisi bidang ekonomi.
9: Pendengar dan juga pemirsa RRI Kupang, saat ini saya Delvin Wandi berada di kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya bersama dengan Ibu Perseveranda selaku Dekan FEB di Universitas Widya Mandira Kupang. Kita akan membahas soal sensus ekonomi tahun 2026 ini yang menyasar para pelaku UMKM. Ya baik Ibu, siap. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya tanggapan Ibu, kira-kira dari sensus ekonomi tersebut, kira-kira dampak yang memang ditimbulkan itu seperti apa Ibu, mau baik yang positif maupun yang negatif? Silakan Ibu.
10: Baik, terima kasih. Ya, dampak dari sensus ekonomi di tahun 2026 ini, kalau sensus ekonomi itu memang supaya bisa mengumpulkan data supaya kita bisa lihat struktur ekonominya, karakteristiknya, khususnya bagi pelaku usaha atau perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang belum, yang mikro, kecil, menengah, sampai multinasional, yang milik WNI atau WNA yang mengelola usahanya di Indonesia. Kalau sensus itu artinya bahwa mendata secara keseluruhan pelaku usaha itu. Dan ini memang hal yang sangat baik kalau kita mengetahui struktur karakteristik dari usaha itu, tentu manfaatnya supaya dalam hal perencanaan, khususnya perencanaan dan pengembangan usaha-usaha itu menjadi lebih baik. Ya, karena dalam hal ini misalnya saja dari aspek karakteristik usahanya, terus keuangannya, produksinya, terkait dengan digitalisasinya, tenaga kerjanya, sehingga pengembangan ke depan itu misalnya saja terkait dengan usaha, dan itu mesti sampai ke pelosok, semua itu di data ya, sampai di tingkat bawah, bahkan sampai di tingkat desa, sehingga gambaran yang menyeluruh ini akan sangat bermanfaat untuk perencanaan terkait dengan pengembangan usaha supaya bisa menunjang perkembangan usaha itu sendiri, nanti akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan tentunya untuk pemerataan usaha. Ya.
9: Ibu, kalau Ibu melihat dari sensus ekonomi yang akan dilakukan maupun yang memang sudah dijalankan dari 6 tahun belakangan ini, kira-kira dampak yang begitu signifikan bagi pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu seperti apa Ibu?
10: Baik, terima kasih. Jadi dampaknya itu supaya pemerintah dapat mengetahui data-data itu secara keseluruhan. Kalau sensus itu datanya secara keseluruhan, beda dengan sampel. Sampel itu sebagian, sehingga kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, bahkan perusahaan multinasional, itu akan menjadi lebih baik karena data-datanya disiapkan dengan baik. Apalagi sekarang misalnya saja ya, program-program kebijakan atau kegiatan Pemprov juga saat ini memang fokus pada pengembangan-pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi lokal. Ya, one village one product. Nah, itu memang sangat nyambung. Jadi dengan adanya sensus ini supaya perencanaan itu menjadi lebih baik dan juga dasar supaya kita bisa evaluasi. Misalnya sensus tahun 2026 kondisinya seperti apa, terus ada intervensi kebijakan pemerintah terkait dengan program kegiatan, bisa dievaluasi apa berhasil atau tidak.
9: Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi bersama kita ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI Kupang, kita berharap sensus ekonomi 2026 ini berjalan dengan baik dan tentu saja bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama bagi pelaku usaha di Kota Kupang dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Delvin Wandi melaporkan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi unggul di masa depan. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
1: Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar mendapat apresiasi dari dunia pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Lobalain, Alben Wilson Dano, ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Rabu 3 Juni 2026 menyatakan, kebijakan yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di masa depan generasi muda. Menurutnya, gerakan tersebut perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah, orang tua hingga para pemangku kepentingan lainnya. Dukungan bersama dinilai penting karena gerakan ini bertujuan membangun budaya belajar yang lebih kuat di kalangan pelajar.
2: Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur NTT ini punya concern yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap mutu pendidikan, terhadap masa depan generasi kita. Dan kita patut mengapresiasi kebijakan langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kebijakan terkait ini saya kira perlu kita sambut baik. Baik itu dari sekolah, baik itu dari masyarakat, orang tua, stakeholder. Ayo, kalau kita cinta anak-anak kita ingin pendidikan NTT ini lebih baik, bermutu anak, ayo kita dukung.
1: Lebih lanjut, Alben Dano menjelaskan salah satu alasan pentingnya gerakan ini dikarenakan menurunnya motivasi belajar sebagai peserta didik. Karena itu diperlukan gerakan bersama yang melibatkan keluarga untuk memastikan anak-anak memanfaatkan waktu di rumah secara produktif. Ia menegaskan waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah dibandingkan di sekolah tanpa pengawasan dan perhatian dari orang tua. Waktu tersebut berpotensi digunakan untuk kegiatan yang kurang mendukung proses belajar.
2: Anak-anak ini kan lebih banyak waktunya di rumah, Pak. Di sekolah itu kan ya 7, 8 sampai 9 jam. Nah, kalau 24 jam, Pak, berarti banyak waktu lebih banyak di rumah. Nah, mereka di sekolah belajar, di rumah terus dengan waktu yang panjang, kemudian tidak mendapat perhatian, pengawasan, maka waktu yang mereka gunakan bisa saja lebih banyak tidak dipakai untuk belajar, tapi lebih banyak dipakai untuk bermain.
1: Kepala SMA Negeri 1 Lobalain berharap gerakan jam belajar ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi NTT yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Poltekkes Kemenkes Kupang berkomitmen melakukan program pendampingan kesehatan di Kabupaten TTS dan Kota Kupang. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
3: Dan Poltekkes Kemenkes Kupang ditugaskan sebagai pendampingnya. Nah, kami itu mendampingi proses pencatatan dan pelaporan di dua kabupaten terpilih, yaitu TTS dan Kota Kupang.
4: Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan berbagai program pendampingan kesehatan di dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kota Kupang. PJ ini Poltekkes Kupang untuk Nusa Tenggara Timur, Dr. Putu Sanjiwani kepada RRI di Kupang menegaskan, program pendampingan yang dilakukan Kemenkes Kupang difokuskan pada perbaikan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita, serta penyuluhan kader posyandu dan program.
3: Berkomitmen untuk mendukung penurunan stunting dengan pemberian edukasi kepada masyarakat di dua lokus terpilih yang diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat. masyarakat dosen, baik itu mandiri maupun yang dibiayai oleh Poltekkes Kupang. Itu diberikan kepada sasaran yang memiliki resiko untuk meningkatkan prevalensi stunting dari remaja putri, ibu hamil, kemudian bayi balita, dan kembali ke siklus hidup remaja putri.
4: Berdasarkan hasil penimbangan bayi balita yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Inaratuluji, ditemukan ada kabupaten yang sudah mencapai target 100%, namun masih ditemukan ada kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang di bawah 50%, khususnya di Kabupaten Alor dan Sumba Barat Daya.
5: Dari data yang saya ambil dari Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata itu data EPPGN sudah ada, Kota Kupang sudah masuk dalam target ya secara nasional. Tapi data-data itu adalah hasil penimbangan. Nah, yang memprihatinkan saya melihat dari data ini, ternyata dari penimbangan itu ada yang 100%, tapi masih ada kabupaten kota yang di bawah 50%. Yang di bawah 50% itu seperti Kabupaten Alor. Kabupaten Alor sama dengan Sumba Barat Daya.
4: Dalam pada itu, Kepala Puskesmas Oisapa Kota Kupang, Dr. Olfian Manafe, menegaskan kolaborasi antara camat, lurah, dan tenaga kesehatan di Puskesmas Oisapa difokuskan pada penanganan kesehatan masyarakat terpadu, khususnya menekan angka stunting, penanganan gizi, serta pelayanan dasar. Sinergi ini diwujudkan melalui koordinasi wilayah dan program promotif langsung ke masyarakat.
6: Camat dan lurah kami itu cukup bisa memberikan informasi-informasi tanpa harus ada kami begitu, sehingga itu juga menjadi nilai tambah di wilayah kerja saya. Kebetulan wilayahnya itu ada perhotelan cukup banyak, jadi banyak sekali yang didorong oleh camat kami untuk bisa bagaimana semua hotel-hotel, restoran-restoran itu memberikan CSR-CSR, bantuan secara langsung kepada anak-anak yang bermasalah gizi, bukan hanya stunting, gizi buruk dan lain sebagainya. Kami banyak mendapatkan
4: keterlibatan camat Kelapa Lima dan lurah Oisapa adalah memfasilitasi logistik dan mengerahkan kadar kesehatan masyarakat setempat untuk melakukan intervensi medis massal seperti vaksinasi dan pengobatan melalui kampanye kesehatan secara berkala dan penyuluhan berbasis pemberdayaan warga untuk memutus mata rantai masalah kesehatan dasar masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mencatat jumlah penerbangan pesawat dari dan ke NTT pada April 2026 naik 0,38%. Berikut laporan Ari Slake.
7: Kepala BPS NTT Mata Mirakale menyampaikan jumlah penerbangan pesawat dari dan ke NTT pada April 2026 naik 0,38% jika dibanding Maret 2026 dan naik 3,26% jika dibanding pada April 2025. Ia mengungkapkan bahwa apabila dirinci penerbangan kedatangan naik 0,25% dan keberangkatan naik 0,5% dibanding bulan sebelumnya.
8: Peningkatan jumlah penerbangan pada April 2026 didorong oleh membaiknya kondisi cuaca dibanding bulan sebelumnya, sehingga penerbangan di beberapa bandara kembali berjalan lancar. Sementara itu, jumlah penumpang berangkat mengalami penurunan seiring berakhirnya periode libur Lebaran pada Maret 2026 yang menyebabkan permintaan perjalanan keluar daerah berkurang. Sebaliknya, jumlah penumpang yang datang tercatat mengalami peningkatan didorong oleh arus balik pasca Lebaran, ta aktivitas wisata dan perjalanan dinas.
7: Selain itu, Mata Mira menjelaskan jumlah pelayaran kapal laut pada April 2026 naik 31,91% dibanding Maret 2026 dan naik 1,82% dibanding April 2025. Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Perferanda, mengatakan kontras peningkatan penerbangan dan penurunan jumlah penumpang di NTT disebabkan oleh meningkatnya tarif tiket yang signifikan. Tarif ini juga terjadi akibat adanya situasi geopolitik yang berpengaruh pada perekonomian internasional maupun nasional.
5: Ini memang disebabkan oleh tarif yang naik cukup signifikan. Harga-harga tiket itu naik cukup signifikan. Sehingga masyarakat juga sangat memperhitungkan. Biasanya kalau orang ekonomi itu kalau harga naik, permintaannya pasti berkurang. Yang menggunakan itu dia mesti punya daya beli. Dan juga memang karena ada urusan-urusan mendesak harus cepat, itu berarti pilihannya menggunakan pesawat. Kalau tidak ada alternatif lain, dia bisa menggunakan transportasi laut.
7: Lebih lanjut, Perveranda berharap agar masyarakat bisa memilih moda transportasi yang tepat. Ia menerangkan bahwa jika masyarakat memiliki kebutuhan yang cepat dan mendesak, bisa menggunakan moda transportasi udara. Sementara jika masyarakat ingin melakukan mobilisasi yang lebih banyak, bisa menggunakan moda transportasi laut. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi dan KONI NTT sedang merancang dan mendesain sarana-prasarana venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada PON ke-22 tahun 2028, termasuk rehabilitasi Stadion Oipoi Kupang yang akan menjadi lokasi pembukaan PON. Berikut laporan Alo Tani.
9: Saya harus jelaskan di tiga bagian. Bagian pertama, sudah pasti venue untuk pembukaan menjadi serius harus kita bereskan.
10: Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI menyampaikan, saat ini tim sarana-prasarana KONI sedang mempersiapkan kebutuhan fiskal atau estimasi perkiraan total pendanaan atau biaya yang diperlukan untuk pembangunan venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT. Menurut Alfons Theodorus, hal tersebut termasuk analisis detail engineering design atau DED adalah cetak biru atau blueprint teknis yang sangat presisi dari sebuah rancangan proyek konstruksi atau manufaktur Gor Flobamora Oipoi Kupang. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi kontraktor dalam mengeksekusi pembangunan agar berjalan akurat, efisien, dan sesuai standar keamanan sebelum dieksekusi.
9: Pembangunan venue untuk pembukaan yang kita proyeksi itu akan main di Stadion Oipoi. Jadi kita akan tingkatkan kapasitas sampai 25.000. Dan ini memang waktu-waktu sekarang harus betul-betul sudah ada keputusan. Sementara yang optimalisasi ini satu program strategis pemerintah untuk melakukan optimalisasi yang di Stadion Oipoi. Jadi ada dua, Stadion Oipoi dioptimalisasi rehabilitasinya. Kemudian yang satu terbangun baru yang ada di Manggarai Barat menjadi 8 stadion yang terbangun di Indonesia termasuk di Manggarai Barat. Nah, kami di KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur ini harus cepat kita putuskan karena memang venue-venue ini menjadi penting sekali untuk bisa ada gambaran ke NTT, termasuk nanti untuk pembukaan.
10: Wakil Gubernur Johannes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan semua venue-venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT akan direhab sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya masing-masing. Kecuali Stadion Oipoi Kupang yang membutuhkan rehab berat karena akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan PON ke-22 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
11: Hampir semua kita rehab kecil, kecuali Stadion Oipoi yang rehab besar karena rencananya di situ akan pembukaan. Upacara pembukaan PON itu rencananya di Oipoi. Nah itu yang rehab agak besar.
12: Terkait dengan gelanggang olahraga yang di depannya, itu juga nanti termasuk?
11: Itu juga termasuk yang kita rehab nanti, tentang olahraga yang mangkrak itu kan. Juga rencananya kita akan rehab juga. Tapi kita masih hitung anggaran secara teliti, secara cermat supaya mencukupi.
10: Tim sarana-prasarana KONI Nusa Tenggara Timur terus menganalisa kebutuhan-kebutuhan di setiap venue pertandingan sehingga dapat memastikan kebutuhan biaya rehabilitasi gedung-gedung atau sarana olahraga yang akan digunakan saat pertandingan. Catatan RRI, KONI Pusat telah memutuskan 24 cabang olahraga akan dipertandingkan dan dilombakan di NTT, diantaranya sepak bola, berkuda, kriket, taekwondo, wushu, kempo, tinju, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Provinsi PBUSI Nusa Tenggara Timur yang baru dilantik langsung mendapatkan tantangan besar dari PB Popsi. Atlet-atlet biliar NTT didorong memanfaatkan sejumlah turnamen nasional hingga kejuaraan dunia yang akan digelar sepanjang tahun 2026 untuk membuktikan kualitas mereka di level tertinggi. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
13: Pelaksanaan Pelantikan pengurus Provinsi Popsi Nusa Tenggara Timur di Kupang bukan sekedar seremoni organisasi. Di hadapan pengurus dan atlet, Sekretaris Jenderal PB Popsi Ahmad Fadil Nasution membeberkan agenda besar biliar nasional dan internasional yang akan menjadi panggung pembuktian para atlet Indonesia. Turnamen Indonesia International Open menjadi salah satu ajang terbesar tahun ini dengan hadiah mencapai 1,75 miliar rupiah. Tak hanya itu, PB Popsi juga telah menyiapkan kejuaraan nasional pada Agustus serta kejuaraan dunia yang akan berlangsung di Bali pada September mendatang.
14: Kami harus menyampaikan agenda nasional bahwa pada tanggal 1 Juli yang akan datang untuk ketiga kalinya Indonesia International Open yang ketiga kali akan diselenggarakan pada tanggal 1-4 Juli di Anyus Tower, lantai 2 dan lantai 4, yang berhadiah total 100.000 US, lebih kurang 1,750 miliar. Kepada kawan-kawan yang mau ambil bagian dapat kualifikasi atau mau nonton minimal merasakan euforianya, kami akan mengundang secara khusus nanti.
13: Menurut PB Popsi, perkembangan olahraga biliar Indonesia saat ini semakin mendapat pengakuan dunia. Karena itu daerah-daerah termasuk Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu melahirkan atlet yang siap bersaing di level nasional hingga internasional.
14: Kemudian ada lagi pada tanggal 28 September kejuaraan dunia 3 nomor pertandingan akan diselenggarakan di Bali. Jadi ini untuk tahun kedua. Jadi kalau misalnya mau nonton juara dunia bisa datang ke Indonesia Open maupun ke Bali. Jadi artinya alhamdulillah olahraga kita ini cukup sudah diakui, cukup bergerak dan industrinya cukup nyata kita rasakan. Semoga hal ini juga dapat berdampak ke seluruh Popsi di NTT.
13: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur Adrian Manafe memastikan pihaknya siap memperkuat pembinaan atlet. Bahkan Pemprov Popsi NTT siap mengalokasikan anggaran untuk menghadirkan pelatih berkualitas dari tingkat nasional guna meningkatkan kemampuan atlet daerah.
15: Kita pastinya berharap untuk kita bisa mendapatkan bantuan juga dari Bapak Sekjen Popsi, PB Popsi Pusat supaya kita bisa mendapatkan pelatih yang baik, Pak. Tentu dengan konsekuensi biaya, kami siap. Ya Pak Ketua Harian ya, siap ya Pak Kelvin ya. Sebelum Koni ini, Pak Kelvin harus siap duluan. Tentunya konsekuensi biaya kami siap, pelatih ini guna kami bisa mengangkat kemampuan dari teman-teman kita di NTT ini Pak. Terus terang banyak skill yang bagus-bagus Pak, cuma kurang dipoles saja.
13: Selain meminta dukungan pelatih nasional, Popsi Nusa Tenggara Timur juga mendorong agar proses seleksi atlet menuju PON dilakukan secara independen dan melibatkan tim seleksi dari luar daerah. Langkah ini diharapkan menjamin objektivitas dan melahirkan atlet terbaik yang benar-benar siap membawa nama Nusa Tenggara Timur ke panggung nasional.
15: Pak Sekjen, kami juga berharap nanti untuk seleksi ke PON, kami sangat berharap bantuan dari Pak Sekjen dan juga Pak Sekjen Koni. Untuk kami ingin tim seleksinya itu datang dari Jawa, biar betul-betul fair.
13: Dengan Indonesia International Open, kejuaraan nasional hingga kejuaraan dunia yang sudah menanti di depan mata, kepengurusan baru Popsi Nusa Tenggara Timur kini dituntut bergerak cepat. Targetnya bukan hanya mencetak atlet berprestasi, tetapi membawa Nusa Tenggara Timur menembus panggung biliar nasional dan dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRitus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pelaku usaha kecil di Kota Kupang siap menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Penerapan Pergub NTT nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan pendidikan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata,

0: untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini. Dan informasi ini dihadirkan untuk Anda di sisi yang pertama ya, untuk rangkaian Kupang Pagi sampai di pukul 8 pagi.

Iya, dari miliknya Alexa ya, Brighter Under the Sun ya, dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini mengawali hari karena memang cuaca sangat cerah ceria ya, matahari bersinar dan ini semoga menjadi apa ya, pemicu semangat untuk aktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar ya, informasi untuk Anda di pagi ini, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program menyediakan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo menghentikan anggota Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Dan selain pergantian Kepala Lembaga, Presiden juga melakukan perubahan pada jajaran Wakil Kepala BGN. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN mendampingi pelaksana tugas lembaga tersebut ke depan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Pagi. Kita masih terus lanjut.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini informasi terus dihadirkan untuk Anda, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini turut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kondisi ini membuat biaya berwisata dan berbelanja di tanah air jadi relatif lebih murah bagi wisatawan asing. Ya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Krusnunia Kalim ya menilai fenomena ini menjadi peluang bagi sektor pariwisata nasional. Tapi menurutnya kondisi ini juga tetap menyimpan tantangan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Ia menyebut peningkatan kunjungan wisatawan asing bisa memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Ya, manfaat yang dirasa ini di sektor pariwisata, UMKM ya, sampai ke usaha-usaha pendukung lainnya. Jadi kedatangan turis-turis ASEAN di situasi dolar yang tinggi untuk mata uang rupiah di sisi lain jadi hal positif juga begitu ya. Dan meningkatnya jumlah wisatawan tentu akan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai destinasi wisata. Kondisi ini berpotensi meningkatkan omset pelaku usaha yang melayani kebutuhan wisatawan. Ya, karena nilai tukar dolar begitu ya, semakin hari semakin tinggi dan dirasa otomatis ya, ketika datang ke Indonesia dirasa semakin murah gitu ya harga-harganya ataupun biayanya. Informasi ini Anda bisa baca lebih jelas lebih lengkap di rri.co.id.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Iya pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi dengan informasi-informasi terkini. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mewujudkan industri bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah untuk terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya. Ya, dalam siaran pers yang diterima RRI, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menyampaikan bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan termasuk BPR dan BPRS. Perkembangan teknologi informasi bidang keuangan juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan terhadap layanan masyarakat keuangan dari bank. Dan BPR, BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat termasuk dari para penyalur kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan. Untuk menjawab berbagai tantangan ya, serta membenarkan aparat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, OJK telah menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS 2024-2027 guna mewujudkan BPR dan BPRS yang menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayah. Ya, jadi ini roadmap ini merupakan acuan ya dalam merumuskan strategi bisnis yang tangguh ya dan bisa mempertahankan kinerja juga eksistensinya. Roadmap berfokus pada 4 pilar yaitu penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR BPRS, penguatan peran dan penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan dukungan kepada petani kakao di Kecamatan Nangapendia, Kabupaten ND melalui bantuan pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola oleh Koperasi Kopan Sikap. Kunjungan berlangsung pada Senin 1 Juni 2026 kemarin bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila. Di kesempatan tersebut, Kementerian Sosial meninjau langsung aktivitas petani dan koperasi yang selama ini fokus mengembangkan kakao untuk pasar premium. Dan Ketua Koperasi Kopan Sikap Rufoldus Ndati mengatakan perhatian pemerintah pusat menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Selain melakukan peninjauan, Kementerian Sosial juga menyerahkan bantuan pemberdayaan berupa alat pertanian, bibit, pupuk, rehabilitasi gedung, dan pembangunan fasilitas pengeringan kakao sebesar Rp826 juta. Rupiah. Informasi selengkapnya Anda bisa akses di rri.co.id.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lanjut lagi informasinya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Manggarai memastikan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2026 di 44 desa tersebar di 11 kecamatan. Saat ini tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa telah memasuki tahap akhir dan berlangsung aman serta tertib. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Manggarai Tarsisius Ridus Asong yang mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan sejak Maret 2026 kemarin. Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melanjutkan proses verifikasi administrasi selama 20 hari untuk memastikan kelengkapan semua persyaratan calon-calon. Dan Kabupaten Manggarai ini akan menyelenggarakan pilkades serentak 44 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Proses sudah berjalan pada tahap pendaftaran hari terakhir ya di 2 Juni 2026 kemarin, itu merupakan hari terakhir. Dan keberhasilan pilkades ini jadi penting sekali karena akan menentukan lahirnya pemimpin desa definitif yang mampu menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Informasi masih dari rri.co.id.

0: akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pendengar, informasi-informasi masih terus dihadirkan untuk Anda di beragam aktivitas pagi ya. Dan ini informasinya, aduh ini berkaitan dengan minyak ya, apalagi minyak tanah akhir-akhir ini agak susah sekali didapatkan. Ya, ini informasi dari Kabupaten Belu. Masyarakat Kabupaten Belu apresiasi langkah pengawasan pendistribusian minyak tanah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Pengawasan ini dinilai mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, salah satunya dengan kembali beroperasinya pangkalan minyak tanah di kawasan perumahan Bukit Mas WK Timun, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atombua Barat. Jadi, pangkalan yang selama bertahun-tahun ini tidak melayani masyarakat sekitar akhirnya dibuka kembali dan mulai kembali menjual minyak tanah untuk warga sesuai dengan harga eceran tertinggi ya, 4.000 per liter. Jadi kalau 5 liternya jadi 20.000. Jadi pendistribusian minyak tanah di pangkalan ini mendapatkan pengawasan ya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu. Kembali normalnya ya, atau kembali beroperasinya pangkalan ini disambut baik oleh masyarakat yang selama ini kesulitan untuk memperoleh minyak tanah dengan harga yang terjangkau. Ya, kayaknya tidak hanya di Kabupaten Belu saja begitu ya. Kota Kupang juga terasa sekali hal yang sama ya, untuk memperoleh minyak tanah banyak keluhan-keluhan, bahkan kalaupun dapat dengan harga yang sudah tidak sesuai begitu ya dengan harga

Pendengar, dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi NTT, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani di Desa Dalam Kom. Ya. Panen raya padi merupakan tugas pokok Korem 161 Wirasakti dalam melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di Provinsi NTT. Ini juga merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Ya, hal ini disampaikan oleh Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono di acara panen raya padi yang sudah berlangsung 2 Juni 2026 kemarin di Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta petani dan semua pihak yang tentunya akan berdampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang. Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang Charles Benemtuar mengatakan, ya, atas nama pemerintah Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladang hingga panen melimpah di tahun ini.

Oke, Budi, satu hari yang cerah, cerah dan informasi ini jadi informasi yang apa ya, menjadi kabar gembira lah gitu ya untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Karena Rumah Sakit Umum RSU Universitas Nusa Cendana resmi menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kerjasama ini mulai berlaku efektif 1 Juni 2026 dan menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Kupang dan sekitarnya. Direktur RSU Undana Dr. Efriska MBR Damanik SPPAM Biomed MM mengatakan proses menuju kerjasama ini bukan perjalanan yang singkat ya. Pihak rumah sakit harus melalui berbagai tahapan persiapan dan menyediakan standar pelayanan kesehatan selama kurang lebih 3 tahun. Ya, berbagai persyaratan juga yang ditetapkan tim kredensial yang harus dipenuhi sebelum rumah sakit bisa melayani peserta BPJS Kesehatan. Persyaratan ini meliputi aspek sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, sarana penunjang medis, hingga sistem manajemen rumah sakit. Jadi perjuangan yang tidak mudah, ya. Tetapi akhirnya, begitu ya, Rumah Sakit Umum Undana telah menghadirkan layanan unit gawat darurat, 4 spesialis poliklinik yang bisa diakses oleh masyarakat. Layanan ini meliputi spesialis penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri, ginekologi atau kandungan. Dan masyarakat peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh pelayanan di RSUD Undana, Rumah Sakit Umum Undana, melalui mekanisme referensi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi ini dari rri.co.id dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi.

0: Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Pagi saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Franky di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Dengan Linda di Prosatu RR Kupang, Kak Franky, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RR Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Kamis 4 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Dengan potensi kabut di wilayah Soe dan Ruteng. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Franky untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, sukses untuk hari ini.
1: Terima kasih Kak, pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.